0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash di Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender dispenser.

rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada, padahal sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Suami kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, rekan prima, hari ini Rabu 29 Juli 2026, Arya kembali masuk di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Daerah. 4 jam ke depan Arya akan putarkan lagu-lagu tarling ya, lagu-lagu panturaan yang sudah ditunggu-tunggu ini untuk rekan prima, terutama ini yang sudah tidak sabar lagi ya. Boleh masuk nanti ya. Tapi sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, serta Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, serta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, dan agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik, rekan Prima, ya sudah ada yang masuk nih, siapakah ya? Kita buka saja teleponnya di 0853-2189-9582. Dan sebelumnya Arya ucapkan ya untuk yang baru bergabung, dan selamat siang, dan juga semoga diberikan kesehatan juga ya untuk rekan Prima ini, terutama ini yang setia dengan Radio Prima. Ya, kita buka saja. Halo, assalamualaikum. Benstura.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Benstura.
1: Merdeka.
0: Merdeka ya. Ya.
1: Maksudnya dulu dong.
0: Benstura. Dari tadi udah.
1: Link Keneki, Link Prima FM, oh, radio iya. Nomor 1, Radio Nawang Indramayu, Barat. Oke, iya. Kang Arya.
0: Ya, siap. Sehat ya, Mi. Mimi.
1: Sehat, alhamdulillah. Mimi Rasdina mah sehat terus.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya Kang Arya sehat yang
0: asli. Iya, Mi. Mi mau aku lewat kono kok kayaknya ramen lemen, Mi. Ana apa kayaknya arak-arakan deh lewat gang Mimi Radmina kono, guys.
1: Ih, Mi mah hampir Kang Arya.
0: Iya, pas jebol kono kok, loh, kok ra macet arah yang jalannya siapa ya, kan? Itu ya.
1: Karim.
0: Bener kan? Betul?
1: Benar, ini happy. Kejalur.
0: Kayak yang gini, Kimi, sing apa sih durunge jembatan sing ditandani, ya. Ah, kan anak kayaknya anak wong ajatan kayaknya ya, apa sebelah ngendi kan?
1: Mingin di Kang Arya.
0: Arak-arakan di gunung mau. Gange ya, gange Pak Karim kuno ya, sadurunge setelah ya, setelah
1: jangan Pak Karim kayak lah kamu ngajatan
0: ngarep rumah duka, ngarep rumah duka,
1: ngarep rumah duka
0: karena gangnya Hajirat itu lo gange kan ano kayak.
1: Oh,
0: jirat
1: ayam ya?
0: Iya, kan ya kan. Loh, kok ana macet. Wah, ternyata pada belok ngono kan ini nyarak-arakane.
1: Oh, arak-arakane ana belok kayaknya mau wong sarik Kang Arya.
0: Oh, wong sarik ya bener kayaknya ini.
1: Si Kang Arya beli mampir ning Mirat Min langsung ada depan penini.
0: Ya kan waktu ne meket juga kita buru-buru kono mangan ana perlu sedilut tok bari-barik maneng. Wah ya wis kaya karo-karuan komen jam 11 paning. Waduh kok diurati sama Mbak Putri. Mbak Putri kan sing ngene. Dek, kan wis rampung. Ya pas sampai sini aja wis siap-siap di set nih persiapan jam 11 on air kan. Waduh.
1: Mulai. Iya ya Kang Arya repot. Ya,
0: repot mengko. Kan ngopine kok durung diminum malah waduh. Iya wis gampang lah nanti.
1: Ngopi-ngopi atau nginerat Mina.
0: Iya minggu lah pengen lah kalau siapa maning kok Adisti diajak le. Ya, Adisti barangkali gelem kok ajak mampir ngopi bareng mana-mana.
1: Iya dong, Neng Desti.
0: Iya, ada kali-kali ya diajak gitu.
1: Iya boleh, sini ayo, ada mampir.
0: Mi, air aman Mi, air.
1: Air aman.
0: Oh, ora kurangan.
1: Ora, ini Ratmina mah nganggone Jepang. Lamun nganggone Sanyo, beli kuat. Apa nih guri, Mimi Ratmina kan umen guri puskesmas.
0: Iya, Mi.
1: Ini puskesmasnya nganggone satelit, Bang Arya.
0: Oh, satelit KB ya.
1: Jadi bagian aneh Mimi Ratmina lamun nganggo Jepang, beli kuat. Pernah KB ini kono, ini puskesmas.
0: Ya, ya karena nanti ini untuk mengantisipasi hal tersebut, BMKG siapkan hujan buatan untuk kurangi dampak kemarau ekstrim ya.
1: Iya.
0: Dan wilayahnya nanti ada Jabodetabek, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan. Itu informasinya ini ya.
1: Iya.
0: Kita buka dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Yuk, Mi, lagunya apa, Mi?
1: Lagune anu bae lah Ratmina bae Kang Andre. Kang Arya.
0: Ratmina ya.
1: Lagu dewe kuwi.
0: Ya,
1: Ratmina.
0: Iya.
1: Ya. Salam-salam ya Kang Arya.
0: Nggih, Mi, mangga, Mi.
1: Anggo Ibu Sugina. Anggo Mimi Eti. Kang Arya pengen ngisi akem beli kan Mimi Eti tuh si akem banget
0: kumah. Ya Allah, Mi, aduh, beneran nih, obat batuk, cari obat batuk, cari Ibu Sukina obat batuk, bisa ngobatuk ya.
1: Iya.
0: Iya, wes siap.
1: Bu, ya. Mimi Epi, aku arep sing manis, arep sing kecut ana aja Kang Arya.
0: Sing manis.
1: Sing manis kok ndelok Mimi Epi.
0: Oh iya, iya iyalah, Mimi Epi. Lawan. Ya wes wes siap mangke me kampil lagi.
1: Nganggo Mimi Samina. Ibu Sukina. Anggo Mister Bono. Nang Rasim, Pak Salim. Suara turun Pak.
0: Pak Salim. Ya mugi-mugi
1: diparingi kekuasaan. Pak Salim lagi
0: kena waktu ke Bang Arya.
1: Anggo Teh Isa sing sayang.
0: Nggih.
1: Anggo Mimi Rati. Anggo Kang Edoy.
0: Kang Edoy.
1: Pak Aman, Kang Wanta.
0: Nggih.
1: Anggo Ase eta.
0: Assalamualaikum.
1: Ase Rodaya. Sama.
0: Purbalingga hadir, Bang.
1: Kang Rodaya.
0: Siap, Purbalingga. Purbalingga, Mi, disapa Mi anak Purbalingga nih dari Kalima. Ya, nah di titik
1: terima. Oh, ya buat yang di Purbalingga. Siapa Kang Lima?
0: Kalima, ya.
1: Anggulnya Mama Kalima.
0: Semangat Arya Merdeka, ya. Yoga aja, ya. Request lagu.
1: Kenalan ya, ya Mama Lima sama Mimi Ratmina yang ya. Ada di Indramayu. Orgelis.
0: Memang enggak, ayo.
1: Kanggo nang sondol.
0: Ah, idol.
1: Terus Kang Arya semono bae Kang Arya, malas batur ya kok tenor kenduman waktu nek.
0: Kenal juga sehat selalu. Iya, Mi, disalami Mi, jarene.
1: Sehat selalu.
0: Hingga.
1: Asing duru nganu ya ada baelah dikum
0: amaran. Oh ya, aduh ya.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Iya, Mi.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mimi Ratmina di Mandirancan ya, Orgelis. Nah, silakan yang ingin bergabung lagi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Penstura.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Pantura ning kene iki ning Prima FM.
0: Oke.
1: Okay. Haurgelis ning Indramayu Barat nomor 1 pendek Mardiune.
0: Nggih, siap.
1: Ya nenek-nenek
0: kakek lagunya Konon Mas Arya. Iya wes, aduh sehat-sehat selalu nggih.
1: Soal usia mah enggak jadi masalah lah Bang Arya, sing penting semangat ya.
0: Semangat
1: boleh
0: tinggi.
1: Semangat mah gitu.
0: Boleh. Sing nomor siji semangat sehatnya ya. Ebi ya. Bikin sehat.
1: Alhamdulillah Bang Arya. Pripun Bang Arya sehat?
0: Ya, alhamdulillah sehat selalu.
1: Bang Arya, tulung itu ah kita mah. Ya lu pun baik ah. Demen bapaknya baik.
0: Demen bapaknya baik. Anaknya rada demen berarti.
1: Orang demen dengan anaknya mah. Cuma demen bapaknya.
0: Oke. Okay,
1: Bang Arya kagak gue bayar gue. Bang Arya kok gemuyin lagi tidak ada aku nih kita kah
0: Ya wes siap. Demen bapane pokoknya nih ya wes.
1: Ya Allah. Bang Arya sing nyanyi teriak pista ya.
0: Siap.
1: Teriak pista.
0: Betul, siap
1: nggih. Ada salah ya.
0: Aja salah, aja kelalen pokoknya Mbak.
1: Demen bapane baik tuh. Harus beli anak mah.
0: Iya, anaknya nomor loro lah ya, anaknya nomor loro.
1: Nah, ya begitu. Oh, iya. Nenek-nenek gak semangat baik ya. Pokoknya mah Bang Arya, umur mah jadi enggak orang jadi masalah. Semangat Bang Konon baik lah.
0: Oh iya, kudu me ya, siap me.
1: Iyalah, semangat muda mah boleh kan. Jangan orang muda semangat teh tua. Ayo lu weh, temen gue.
0: Oke, pecah belut ya, siap.
1: Aduh, Kak. Oh iya, ya Allah, alhamdulillah Bang Arya kita kok.
0: Ya.
1: Bahkan orang belajar orang ada misalnya tamu kayak
0: okay.
1: Anak orang Kalimantan misalnya orang Kerawang bu ada lagi ibu kelincah teman sih je takon umur Bang Arya
0: aduh
1: demi terus Allah primer. Dari kita takon umur dalam dia muka kayak monyet umurnya busuk Cina 71 wah okay. Gak percaya ya Allah ki percaya KTP Allah bilang
0: okay.
1: Ya, ya Allah bu. Oh, aku pelincah temen kan saya bisa temen je konon. Tak kono bater, bungah bater dari senang dah gawis dari kita yang ngalor arah tinggi. Arah pelak apa lah kayak tu senang dah gawis pegangan kebak dah. Iyalah, aja jadi masalah mengkonon bila. Salam salam ya Bang Arya.
0: Gih mangga me.
1: Aduh, enggak salam me. Pertama, anggo Bang Arya dingin. Luka sehat selalu Bang Arya.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki Bang Arya.
0: Amin.
1: Mau ketemu Maning, on air Maning.
0: Siap, Mi.
1: Ini Ratmina. Nyupir ya, gayaan baik kuno. Aduh, Pak. Saya udah nyupir genting, Kak. Jadi narasi mau nyupir ke Maningku. Udah kepada nyalu. Bantar guling jangan ngelapa sih suka bono kak orang seminggu kak orang on air kak kaki apa kan kaki malas-malesan kan ah
0: iya be
1: ada jalukan kayaknya mah nggak bono eh nggak nang rasim bang edet nggak son langsung dol manjing dol sila orang manjing dol ayo dol. Agak sibuk manungin gas banyak kayaknya mah.
0: Sehat
1: selalu. Ada ketinggalan, jangan ketinggalan. Enggak, papai angga. Sing ada di manggungan sama Buda Rintai. Semoga sehat selalu ya, papai angga sama Buda Rita. Semangat, semangat pokoknya mah. Bang Wanta mang, ayo mang semangat mang. Bang Wanta, enggak sakur. Bapak Salim, sehat selalu ya Pak Salim. Gue ganden kalau palue kah? Ya, arah aja ganden ya, coba kalau palu.
0: Gue ganden ya, Neng kan.
1: Gue ganden kalau ibu palue. Gue pisut. Karo Uyut, Kang Timan, Kang Fian, Kang Salman, Bunda Mary, enggak Bunda Mary, Mama Paujan, Mama Odang, Ibu Putih, Mama Indah, enggak Teh Isa teh, senang aja teh, enggak Mama Ratmina, dua kali Mimi Ratmina, Mimi Samina,
0: yeah.
1: Anggoh, Mimi Epi, Mama Rati, enggak, Mama Rati, Bunda Supriyatin, iya, Bunda Supriyatin, Ibu Hati Supriyatin. Anggo Kang Ibeng, Bapak Lebe, Ibu Billy.
0: Ya, ada salam dari Mama Tita nih. katanya.
1: Oh iya Mama Titan, ya Allah Mama Titan, kali wajah iya. Maaf ya Mama Titan.
0: Salam Mbak buat semuanya aja, sehat kita. Selalu ya.
1: Sehat selalu ya Mama Titan ya. Sehat selalu, nggak kasmira kalau tanggul hide geding bakal nempar aku. Nggak ini. Enani.
0: Ya.
1: Kenapa? Ujilah, nggak semua muanya aja ki, anak
2: mama.
1: Merah. Orang di luar kandang ini ya, bukan dikit. Ucap balik.
0: Ye, pripun.
1: Pamit balik di atas meja. Mungkin kena pamit. Ambil no ganja.
0: Siap.
1: Wah, apa kawin? Dalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya Allah, kau tahu semangatnya dengan dia. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Sukina. Sehingga neneng. Mekarjati, ya halo, assalamualaikum, Fenstura.
3: Waalaikumsalam, Fenstura, Lingkeneki, Lingkeneki Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, yes.
0: Yes, itu saya ditunggu nih, yes, iku, iya.
3: Iya loh, yes.
0: Sing duwe yes nongol pokoknya gema orang.
3: Iya pokoknya hadir.
0: Hadir nomor 1. Bagi
3: dari penumpang ge. Supir Mimi Ratmina, kena ke Bu Sukina. Penumpangnya Mimi Epi.
0: Oke nih.
3: Kabar Kang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mimi Epi. Air aman ya Amir ya, air dari situ.
3: Iya aman, alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah, ya wes.
3: Aman sip. Banget. Itu Pak Salim bakal lagi batuk menek ya, nah asem ki Pak Salim.
0: Nah, oh, gitu dia.
3: Iya, dah gula, sekarang gula abang.
0: Ayo wes.
3: Nenek sok tak paike, sebenggema.
0: Iya.
3: Pak Arya pengen beli asem.
0: Siap, siap, siap, siap.
3: Siap boy.
0: Sing manis ya, sing manis ya. Saya mari cari
3: semerong hebu gula seperapat.
0: Waduh, ayo nggak sih biasa sih. Gula Jawa, mit anggone gula Jawa.
3: Iya gula Jawa dikublak-kublak. Anget-anget disuruput.
0: Nah,
3: arane serban.
0: Wedang asem.
3: Ajar Kang Arya apa?
0: Wedang

0: fans Tura sing pada butuh asem sok. Yeah. Mangga marak ning Mimi Epi tanpa biji.
1: Tanpa biji.
0: Pokoknya mah 30.000 sekilo.
1: Yo, ayo.
0: Tanpa biji. Pokoknya biji sih jigi tak tuku saya bukan ngeri ya.
1: Oh, ya lah, luar biasa nih berarti.
0: Dijamin lah pokoknya mah.
1: Aman-aman ya, aman
0: dijamin
1: pokoknya.
0: Bersih.
1: Bersih ya.
0: Aman pokoknya mah. Sok pokoknya tanah sing butuh mene bae. Pak Salim bakal pengen mana bae Pak Salim.
1: Yo Pak Salim.
0: Oh dingin. Lagu dingin Kang Aryak lalem.
1: Oh iya lagu deh.
0: Pengen lagu colong-colongan.
1: Colong-colongan apa nih? Itu
0: asela.
1: Apa nih yang dicolong?
0: Asem.
1: Aduh ya siap-siap nih. Oke.
0: Salam-salam Kang Aryak.
1: Nggih.
0: Anggo Mimi Ratmina ko sing dadi supir. Anggo Ibu Sukina sing dadi kenet.
1: Iya.
0: Anggo Mama Ratmina Maning. Anggo Ibu Samina.
1: Iya.
0: Anggo Bapak Salim, mene Pak Salim.
1: Mimi Tuti.
0: Nggih. Anggo Pak Gopar. Mama Rini, Kang Wanta. Carine uane rata iya kan?
1: Iya, uane rata.
0: Pengen meru yakin kayak ngapa kak pada beli karo kita rata ekono.
1: Oh iya.
0: Buat Bunda Mary sayang sama Bapak Haji Alinya, anggo Kang Rian, Mama Yuni, Papa Yuni, Kang Rojaya, Nok Nani bareng nang paninya. Anggo nang Rastim nang, ayo nang ajak kedinginan Mimi. Ayo bangsalan Mimi nang, coba bangsalan Priwen.
1: Ya.
0: Yeah. Raja Bangsalat. Anggo Mama Indah bareng Bapak Amirnya. Anggo Mister Ngantuk dari Ibu Sukina, Mister Eho dari Mimi Epi, Mister Ngantuk. Anggo Mama Lina, Uyut, Mama Nenen, Asep Roland, Teh Soleha, Kang Ibeng. Anggo Nok Gitan bareng Dede Sakanya, anggo Palebe. Menang baik Kang Arya. Lagi macet Rimbon. Mama Aldin, Cak Pur, Nok Bintang Unyu-Unyu, Ayah Pamungkas, Bu Billy, Anggo Nang Sondol, Nancak Nang, Papa Angga bareng Bunda Rita, semoga sehat selalu. Mama Faujan, Ibu Haji Supriyatin, Teh Isa, Ma Odang, Mom Ara, Mimi Rati, Anggo Bunda Yuniasari, Anggo Kang Trisno sing duwe lengko, yes.
1: Ya.
0: Spesiale. Anggo sing lagi pada ngocek ki asem ki Kang Arya.
1: Ya, siap. Siapa?
0: Lagi pada ngocek ki asem ki. Ana pengakean ki.
1: Waduh.
0: Rame-rame.
1: Wah, ya.
0: Dari ngerongok ki radio.
1: Siap ya.
0: Spesial maning
1: Anggo
0: Kang Arya.
1: Nggih, tur suwun.
0: Ucap panane.
1: Iya.
0: Moga sing sehat.
1: Amin.
0: Sing waras sing berkah. Angko dingin iku ning gurih tatu-tatu. Pengko sabar.
1: Ya nama Marati, ada siapa mana Wacali kayak nih Wacali.
0: Kau dingin Marati, kau Marati, kau sabar sabar sayangku cintaku. Ucapannya.
1: Ya, mangga.
0: Kopi pahit diminum mesem-mesem. Mimi Epi pamit tarpan ngocek asem.
1: Ah, itu dia. Asem manis pokoknya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik rekan terima, BMKG siapkan hujan buatan untuk kurangi dampak kemarau ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kemarau ekstrim yang melanda wilayah Jabodetabek. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC hujan buatan. Kepala BMKG Teku Faisal Fatani mengatakan OMC akan dilakukan secara situasional ketika terjadi hari tanpa hujan dalam waktu yang cukup panjang dan tersedia awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Selain OMC, BMKG juga memasang ground based generator atau GBG ya di sejumlah gedung tinggi di Jakarta untuk membantu memicu hujan saat

Saat kondisi memungkinkan, langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko kekeringan sekaligus menjaga kualitas udara selama musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 dengan puncaknya pada Agustus akibat pengaruh fenomena El Nino.

0: Nih, Bang, masih suka nonton film Superman enggak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
1: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
1: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, sudah 4 lagu ya yang Arya putarkan untuk rekan Prima menuju menit ke 55 ya, sampai pukul 12 nanti ya. Untuk rekan Prima ini yang sudah siap-siap lagi, ini siapakah ya? Ya, kita langsung aja buka ya line teleponnya. Halo, assalamualaikum, Bensura.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Bensura, mungkin lagi.
0: Oh, iya.
1: Prima FM.
0: Oke. Gimana kabarnya nih, Nisa?
1: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Sehat. Air gimana? Air aman?
1: Aman di sini mah.
0: Waduh. Kayaknya iya. Lancar ininya ya, apa sumur-sumurnya.
1: Sumur-sumurnya enggak sumur yang dipakai Sanyo tuh, sumur timba, Kang.
0: Oh, sumur timba. Sumur timba.
1: Tadinya sumur timba, sekarang pada ditutup. Pada dipakai itu Sanyo.
0: Oh, pada
1: tapi
0: di.
1: Airnya bagus kok.
0: Pada disedot ya itunya, apa
1: iya.
0: Airnya. Oh, iya iya mudah.
1: Pada diambil ke dalam.
0: Tapi ada yang nimba
1: kemarin,
0: juga.
1: Kemarin juga ada yang ngebor baru 3 meter udah
0: keluar.
1: Airnya banyak.
0: Oh, berarti ini daerah Cadas Ngamparnya itu kan.
1: Cadas Ngampar medet airnya.
0: Wah, ini berarti buat nanam-nanam apa-apa di sini, di situ cocok itu ya.
1: Iya. Nah, tanahnya juga tanah itu tanah merah.
0: Merah. Nah, itu tuh. Iya, ya, benar ya.
1: Tanah merah.
0: Orang di situ itu rambutan aja tumbuh loh di situ, rambutan.
1: Ya,
0: durian, durian.
1: Punya tuh dua tangka, dua pohon.
0: Durian juga ya di situ ada kan durian itu kan?
1: Durian sih belum ada.
0: Punya apa di Mahat itu di situ ada itu punya itu
1: pohon durian. Ada, ada yang baru itu.
0: Kembang-kembang.
1: Baru mau nanam.
0: Iya, udah nanam sih. Iya, gitu. Iya sudah.
1: Banyak ada. Yang orang yang menjual tanahnya ke
0: Abda
1: itu.
0: Iya, itu kayaknya udah banyak dong kayaknya nih. Nah,
1: di depan rumah saya juga yang depan rumahnya tanahnya tuh dijualnya kak itu jemaah jaitun.
0: Oh, iya.
1: Katanya mau dipelatin itu duren.
0: Iya, makanya jadi nanti kan Indonesia Indramayu Barat itu jadi namanya Kota Durian Kabu Kadu Hideung. Kadu Hideung. Nah itu Daisa. Jadi kalau Kota Mangga kan sebelah sana itu Kota Mangga ya. Kota Durian Kadu Hideung.
1: Sebelahnya Kota Durian ya.
0: Iya, Kota Durian Kadu Hideung ya.
1: Kota Durian. Oh, banyak tuh.
0: Lu.
1: Banyak orang Cadas Ngampar yang menjual tanahnya sih.
0: Oh, gitu ya. Wah. Wow.
1: Orang Cadas Ngampar yang menjual tanahnya ke orang jaitun terus sekarang mah.
0: Ya, berkah pokoknya lah kalau sudah ini dengan Mahat itu Bu. Apa Teh Sah.
1: Ya, paman saya iya. Juga yang udah meninggal tuh tanahnya dijual ke jaitun.
0: Iya, berkah pokoknya. Iya. Ya, silakan untuk Teh Sah ini requestnya lagu apa?
1: Mung tinggal kenangan.
0: Aduh, kenapa Mung tinggal kenangan?
1: Pokoknya ada aja. Kenangan-kenangan dulu.
0: Iya, siap. Mung tinggal kenangan. Ya, boleh.
1: Okay. Yang dari Ipang si Fendi.
0: Mung tinggal kenangan.
1: Iya. Ya.
0: Siap ya.
1: Salamnya buat Ibu Sukinah, ibuku sayang.
0: Iya.
1: Buat Bapak Salim sayang.
0: Iya.
1: Buat Mimi Epi saya, Mama Rati saya, buat Mama Indah sama Bapak Amirnya, buat Teh Nani sama Ayah Paniknya, buat Mama Fauzan, buat Mama Ra, buat Mama Odang, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Mimi Ratmina. Buat Mama Alin, buat Ibu Billy, buat Bi Rini, Mama Meni, buat Bunda Mary, buat Kang Rian, buat Wagandeng lah.
0: Wagandeng, yo.
1: Buat Mang Wanta,
0: yeah.
1: Buat Mang Rasim, Ya. Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono, ya.
1: Buat Kang Rian. Buat Cak Pur.
0: Iya, Cak Pur, ya.
1: Buat Kang Agus Suryana. Hmm. Buat Bunda Inia Sari.
2: Jadi, Pira Imut ada Mami Kamil.
1: Ya, buat Mami Bintang Unyu-Unyu. Buat Ibu Tutiknya juga.
0: Oke.
1: Buat Mama
0: Sita. Iya.
1: Buat Mama Rina, Mama Nenek.
0: Oke.
1: Buat Papa Angga, Bunda Rita, moga sehat selalu.
2: Apa kabar nih?
1: Iya, buat Mama Rita, moga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Bang Arya yang lagi tugas. Oke. Iya, ucapannya. Mm-hmm. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Taisa yang sudah bergabung ya. Di menit ke pertama ya, ataupun di jam yang kedua ini, karena masuk sudah jam 12 tepat ya. Baik ya, rekan Prima. Ada siapakah? Halo, assalamualaikum. Pensura. Halo. Pensura. Halo, Pensura. Pensura.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan yang punya base camp Arisan Barokah.
0: Oh, ini dia. Ayo, silakan. Yang punya base camp Arisan Barokah nih, Mama Indah, Mama Epi ya.
3: Ini dengan Papa Yuni, Mama Yuni.
0: Oke, Papa Yuni, Mama Yuni, mangga silakan.
3: Kayak-kayak udah Bang Arya kan ini.
0: Wah, iya benar, leres pisan.
3: Nah, kalah saya ya.
0: Iya. Iya, salam kenal kembali. Ya kalau belum kenal, salam kenal kembali.
3: Iya. Udah masuk lagi nih, udah lama jadi lupa lagi.
0: Nah, itu dia, makanya ini diikat-ikat lagi karena kelamaan jadi. Oke ya.
2: Kita Gunung Bintang Sigaratan di Kabupaten Jampang hadir.
0: Nah, ini sampai Jampang juga ini Papa Yuni. Nah, dari Ciketa Gunung Bintang Sagaranten Sukabumi Jampang hadir. Wah, ini orang Jampang nih hadir di Prima ya. Ya, salamnya silakan Papa Yuni, Mama Yuni. Mangga.
3: Ya. Ya, lagunya
0: apa? Oh, lagunya apa?
3: Lagunya Gombyang Sawindo, yang cewek aja, yang cewek.
0: Gombyang Sawindo, yes. Mangga silahkan. Salamnya buat siapa nih?
3: Tadi orang Jampang kata ya. Mm-hmm. Yang ada bos tanya nih, bos Asem nih, bos Asem.
0: Ah, bos Asem, Mami Epi dia. Oh iya.
3: Mimi Ratmina, ya.
0: Iya. Mira Pintna.
3: Nok Soleha.
0: Nah, Nok.
3: Mama. Lagi apa nih?
0: Mm-hmm.
3: Pak Bunda Rita, Mr. Bono.
0: Mm-hmm.
3: Terus sama siapa mending? Oh, Teh Isah kemarin itu ada Teh Isah ya?
0: Teh Isah ya. Nggih, Teh Isah.
3: Kayak orang itu ya, orang Kiara Kurung ya kayaknya.
0: Cadas ngampar Taisa.
3: Kang Salim.
0: Kang Salim ya.
3: Bapak Lebih. Bapak
0: Lebih nggih.
3: Yan ya. Sondol.
0: Ah, Sondol nggih.
3: Ya udah semuanya aja ya.
0: Yuk, siap. Boom. Oke, siap untuk Papa Yuni, Mama Yuni yang sudah hadir ya di menit keempat setelah kita dengarkan tadi ada satu request lagu dari Taisah ya, yeah. Ada Tinggal Kenangan, dan dilanjut nanti ada Gombiang Sawindu dari Papa Yuni, Mama Yuni. Ya, terima kasih Papa Yuni, Mama Yuni yang sudah masuk di Fanstura. Baik rekan Rima, kita lanjut ya untuk lagunya, kita dengarkan di menit kelima ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acaranya Fanstura, fans ketemu di udara.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Oh. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Oh. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih apa? Dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Ya, ah, kodok, betul.
1: Iya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan. Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung kung kung. Nah, serawa.
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak sebong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas.

Kota, Trijaya Elektronik, Patok Besi, Samping Trijaya Motor, dan Siu Sarengseng, Gempol Sari, Patok Besi, Trijaya Elektronik, Pamanukan, Samping Bank Mandiri, Depan Bank BRI, Pamanukan, Trijaya Elektronik, Kalijati, Food God Lanud, Kalijati, Samping RS Aulanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini di program acara Fanstura, fans ketemu di udara hadir tiap hari ya pukul 11 sampai dengan 15. Baik ya, sudah ada Sumur Sanga, juga ada Gombyang Sawindu, juga yang tadi udah mung tinggal kenangan. Ya, kita buka lagi, silakan yang sudah tidak sabar menunggu ya. Kita lanjut ya untuk di jam yang kedua ini di acara Fanstura ketemu di udara. Halo.
1: Halo.
0: Fanstura.
1: Fanstura. Ini sih. Ini ada prima sih.
0: Wah, iya ini betul.
1: Luar biasa.
0: Oke.
1: Oke. Iya.
0: Mantul pokoknya ini.
1: Mantul betul. Iya. Oke.
0: Oke, silakan.
1: Iya. Apa tuh suara apa? Oh, padahal udah jauh nih.
0: Aduh.
1: Lagi buru-buru aja.
0: Ayo diapain dong.
1: Oh itu sudah kereta sih lewat tuh kereta. Sudah berubah lewat, jadi masih di jalannya.
0: Kereta berubah,
1: kereta barang. Tuh suaranya padahal ini ya.
0: Gimana aman di situ, air
1: aman, air aman lancar,
0: aman ya di
1: aman lancar ya, masih lancar.
0: Kalau di situ kabelnya dari mana Mr. Bono, kalau di situ di kios itu kios
1: no
0: airnya maksudnya ini, apa
1: air biasa aja di musola aja.
0: Oh enggak, yang
1: ada musola
0: di musola abang, ada musola di situ di
1: ada seberang ke depan.
0: Oh di Jembrang.
1: Iya.
0: Oh, oh berarti nggak ini nggak apa ada keran sendiri
1: gak,
0: gitu?
1: Kamar mandi
0: nggak? Oh nggak ya, nggak ada ya.
1: Kamar mandi ya, iya. Jadi musola aja.
0: Oh di musola ya.
1: Dekat Jembrang.
0: Nah di musola gimana? Air aman ya?
1: Aman.
0: Aman. Oke. Okay.
1: Aman. Ikan dulu jepam biasa. Air jepam.
0: Ya.
1: Lancar aman
0: air. Berarti ini ya apa masih ada airnya gitu ya.
1: Iya. Musim panas kemarau panjang lancar.
0: Iya. Di depan itu biasanya suka disiram nggak ya? Disiram.
1: Iya.
0: Iya kan biasanya kalau musim panas kan.
1: Kalau sore disiramin.
0: Iya disiramin dulu ya supaya debu tidak naik ya debunya itu.
1: Kalau sore pagi disiram ya.
0: Iya debu-debu tuh ya.
1: Iya.
0: Khususnya itu. Pada naik itu
1: iya
0: Kediri ya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kediri hadir ya menyapa di program acara Fanstura ini Mr. Bono.
1: Oke,
0: silakan Mr. Bono.
1: Lagunya ya
0: guys. Ya lagu.
1: Siwasiwur.
0: Wah Siwasiwur.
1: Siwasiwur.
0: Mantul ini bahas deh ini.
1: Luar biasa itu.
0: Siwasiwurnya boleh nih. Siap, sudah disiapkan.
1: Siwasiwurnya Bu Sukina ya, selalu semangat.
0: Wah Bu Sukina ini ada yang request Siwasiwur nih Bu Sukina. Ah boleh nanti diputar lagu nih.
1: Iya,
0: siapa lagi? Ratina,
1: terus semangat semua itu.
0: Yo, boleh nih.
1: Iya, Ratina, Sumina, Mina, Nala, Bena. Sumina, Mina semua itu.
0: Okay, Ina, ya.
1: Iya, Nala, semangat semua itu. Iya, Mi Happy tadi ya, punya rumah mewah tuh.
0: Mi Happy, ya boleh.
1: Dan masih tadi Mi Happy yang dibilang goreng-goreng kacang itu.
0: Ya,
1: kacang itu.
0: Iya nih, sebentar lagi nih Mimi Happy.
1: Iya.
0: Ya, kita lagi apa lagu?
1: Bunda Mary
0: sudah. Ya, Bunda Mary.
1: Bunda Mary, Bunda Yudha Sari itu.
0: Pak Lebih, jangan lupa Pak Lebih itu. Lebih.
1: Oh, Pak Lebih.
0: Pak Lebih, iya. Pak Lebih cilik
1: Pak
0: ya.
1: Pak Lebih yang gue mulu, gue
0: sepeda kalau minggu. Iya, sehat Pak Lebih itu.
1: Pak Lebih, iya. Pak Lebih
0: gue ya.
1: Lili kemana-mana itu. Iya, Mimi Supriyatin.
0: Mimi Haji Supriyatin.
1: Iya, Melinda. Sama Aldin, Mobili, Bapak Ridi, Mama Odang.
0: Iya.
1: Mama Odang, Mama Kak. Mama siapa lagi? Mama Mernet, Mama Rasi. Bapak Salim, udah sembuh, Bapak Salim, sehat udah ya, Bapak Salim ya.
0: Oh, ya kita doakan semoga Pak Salim cepat sembuh, Pak Salim.
1: Iya. Sudah Isya, sudah bangsa Isya ya.
0: Ya betul sudah tadi.
1: Sudah Isya, iya. Rasim belum Rasim.
0: Nah ini nih belum ini masih tidur kayaknya. Jangan tidur lagi nih.
1: Belum tiduran rupanya ya.
0: Tidur lagi deh.
1: Iya, ntar begini uang salam buat Rasim nanti.
0: Ah iya, salamnya. Iya,
1: begini uang salam buat Rasim.
0: Wah iya ini.
1: Iya. Masalahnya lagi ini nih, nanti sipir gue dongin gue. Anak pikir, senang Rasim ngomong gue. Masalahnya
0: buat Rasim ya. Waduh, langsung dibikin
1: nih. Nanti dengerin ini, dengerin
0: langsung ya, langsung pokoknya.
1: Iya. Didengerin gue, saya ketawa dia.
0: Iya, wes.
1: Iya.
0: Masuk ini sebentar lagi.
1: Iya, nanti nanti lagi di kejadak ini. Apalagi orang wanita yang mau nyerata.
0: Ah, iya. Milu ada milu
1: apa lagi ya. Mama Iit mau meni.
0: Mama meni ya.
1: Iya. Papa Angga manggungan.
0: Ya.
1: Papa Angga manenen. Apa dikutil?
0: Ya.
1: Apa dikutil? Apa saprai? Apa saprai? Iya. Apa omeh? Apa saprai?
0: Wah iya itu. Wacali wacali itu.
1: Wacali wacali.
0: Wacali.
1: Apa soleh? Apa soleh? Iya. Orang tua jadi semua tuh. Iya. Orang tua jadi. Kondol. Tahu nyu nyu. Iya, saya upet.
0: Iya.
1: Saya upet, apa lagi ya? Terus mau ngomongin saja.
0: Ya, siap.
1: Ngomongin saja, sebagian beri saran, biar saya selalu.
0: Amin, ya.
1: Iya, saya tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Oke, satu merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono. Ya. Lanjut silakan tadi yang sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum, Benstura.
1: Ngene iki.
0: Ngene iki. Prima FM.
1: Betul sekali.
0: Iya, sedang di mana ini?
1: Posisinya lagi masih di KDB
0: ah. KDB, KGB apa KDB?
1: KDB.
0: Oh iya, jangan salah nanti KGB. Waduh.
1: Lain lagi kalau kami KDB.
0: Iya.
1: Adanya pergi seorang.
0: Ya.
1: Apa lagunya?
0: Ya ada Surat Biru, ada juga tadi Siwar Siwur, ya.
1: Oke, saya pilih Surat Biru aja lah.
0: Siwar Siwur, iya.
1: Bukan Siwar Siwur.
0: Apa itu?
1: Surat Biru.
0: Surat Biru boleh, siap.
1: Ya pasti buat semua yang berkonten.
0: Ya.
1: Jangan lupa tuh Surat Birunya.
0: Ya.
1: Boleh tanda gitu.
0: Surat Biru ya. Waduh ini.
1: Ya mudah-mudahan.
0: Ya.
1: Taman mengerti atas Surat Biru.
0: Surat Biru.
1: Ada kan?
0: Oke siap.
1: Tadi Mr. Bono ya. Bono sehat selalu. Banyak bikinnya.
0: Iya.
1: Gak buatnya kondol tuh.
0: Iya.
1: Jadi masih makan aja. Salam sejahtera aja. Dan jalan pesedu.
0: Iya.
1: Buat Mingirat Mina ya.
0: Iya.
1: Jarang ketemu dari barang. Juga buat yang KL juga tuh.
0: Iya.
1: Ada Ibu Sukinah ya. Sukina sudah masuk belum?
0: Sudah.
1: Salam saja buat Ibu Sukina. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Saya berkondisi badan supaya aktivitas jalan terus.
0: Betul.
1: Buat Cak Salim juga ya. Semoga lekas sembuh. Ya, mudah-mudahan bisa bergabung lagi. Buat Cak Pur juga. Belum ada suaranya Kak Cak Pur.
0: Belum.
1: Iya, saya lagi pantau gitu ya. Buat yang Sangrian ya. sama aplikasi aktif metalnya itu.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan lagi monitor dalam sejarah aja Belanda. Yang pasti.
0: Ya.
1: Terimalah surat biru.
0: Wah ya, ya. Terimalah okay. Surat biru ya.
1: Buat Bang Arya, terima kasih atas waktunya.
0: Oke, terima kasih kembali ya. Surat oke, biru. Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dan pendiru ya tadi yang sudah bergabung di menit ke-40. Ya, ada lagu Siwar Siwur, Surat Biru. Nah, satu lagi ya, menelpon boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia atau IAI Al-Aziz melaksanakan kegiatan penyiraman ratusan pohon durian di kawasan perkebunan sisi barat Jalan Jamas Indramayu. Kegiatan yang diikuti mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan bahasa Arab ini menjadi bagian dari upaya kampus memadukan proses pendidikan dengan aksi nyata di bidang ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Kawasan tersebut ditanami durian varietas premium Kadu Hideung atau Black Thorn yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa bertanggung jawab merawat lebih dari 500 pohon durian yang tersebar di 32 bedeng dengan jadwal penyiraman rutin 2 kali tiap pekan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga memahami pentingnya membangun kemandirian pangan berbasis potensi lokal. Program tersebut sekaligus menjadi bentuk kontribusi kampus dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Khususnya mewujudkan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk membaca informasi lengkapnya, rekan Prima, silakan kunjungi di lognews.co.id. Yuk, rekan Prima, kita dengarkan. Tapi sebelumnya Arya akan menyampaikan, jangan lupa untuk rekan Prima yang hari ini sedang tidak enak badan ataupun sedang flu, ya, flu, pilek, juga demam serta sakit kepala, ya, biar nggak bingung, minum ultra flu, ya, bukti nyata kalau flu ya mesti minum ultra flu, ya. Ada yang masuk lagi, silahkan. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Penstura.
2: Penstura. Mengkeneki.
0: Ya.
2: Prima.
0: FM. Wah,
2: merdeka.
0: Ini merdeka. Wah, ini tumben ini ya. Siang biasanya sore sudah enggak tidur ini kayaknya. Apa gimana?
2: Ya, mumpung lagi sepi.
0: Iya, betul.
2: Mau jare si Jimani. Mulai lagi tanggung, mulai ngobras.
0: Ngobras. Oke, ya.
2: Lagu ya Kang, lamun
0: aduh,
2: bisa.
0: Aduh, lagu ini apa?
2: Lamun bisa kuno Kang.
0: Aduh, lamun bisa.
2: Arif bisa ya Umi.
0: Iya.
2: Ulama orang terlalu penting masalah lagu mah. Pun malamun bisa.
0: Lamun bisa juga.
2: Lagune ana pareng.
0: Ana pareng.
2: Sing Asep Riwil. Karo.
0: Iya. Iya.
2: Sing tenikan kan biasa duetnya Kang.
0: Ya ana pareng.
2: Sing Asep Riwil bae aja sing yoyo Kang.
0: Oh,
2: sing
0: ana pareng. Kalau ini anane kayane si Justin N ya kalau
2: Mia S. Ya. Lamun anu mah enak kuwi ku Kang, lamun anu.
0: Justin N ini.
2: Lamun wonten.
0: Ana pareng.
2: Iya, Asep Riwil.
0: Wah, Asep Riwil ya kayane ngadul barangkali belum dah. Iya.
2: Aduh,
0: kenapa
2: manis?
0: Aduh, ini kayaknya dulu mana ini Asep Kriwilnya dulu mana ini?
2: Iya, ada yang biasa aku bilang aku gak ada Asep Kriwil.
0: Iya, kalau Justin M. Prima. Ya,
2: aku masih ngonten nama awan, Kang.
0: Oke, siap.
2: Salam-salamnya ya, Kang, ya.
0: Oke, emang gak.
2: Biasa, Kang Gep yang sepah gula. sing selalu semangat.
0: Iya. Yeah.
2: Boten wenten sinten malih ari ora Bunda Supinah.
0: Iya.
2: Sing selalu semangat. Semoga-moga selalu sehat ya Bu ya. Oh, kangge Mama Aldin. Kangge Mama Billy.
0: Mama Billy ya.
2: Bapak Lebeh.
0: Lebeh.
2: Kangge Bapak Salim. Kangge Ibu Saminah.
0: Iya.
2: Kangge Kang Ibeng sareng Mama Saka. Kangge Nang Rastin, Mimi Kenung, Mimi Setia. Kangge Kang Dedi Bono, Kang Rian sareng Aki Metale, Kang Aman, Kang Timan, Kangge Bapak Uyut, Kangge Nonok Bintang sareng Anonos, Kangge Papa Najwa, Abah Ade Kutil, Kang Haji Otoy, Kangge Ibu Tuti, Kangge Mama Indah sareng Bapak Amir, Mama Odang, Mama Paujan, Kangge Mimi Ratmina, Kangge Mama Ratmina Ekeding, Mimi Epi singgah di rumah mewah, Mimi Rati Ekeding, kalian Mas Sondol tengriku ngagadai pangkas rambut, Kangge Mama Pebi, Mom Sara, Mama Dora, Kangge Mama Titan, Kangge Mama Soleha, Kangge Uni Santi sarang Uda, Kangge Capur, Kang Eges sarang Tete Isa Wakisut, Kang Rojaya ingkang gadai organ, Teh Isa, Kangge Kang Dasmo, Kang Dal Pesedu, karo Michael Dableng, Kangge Bunda Haja Mary, Bapak Haji Ali, Kangge Haja Supriyatin, sarang Bapak Haji Erman, Kang Pancawala, Ayah Cika, Kangge Bunda Yuniasari, kalian Mamah Meni ingkang wonten teng wilayah Sumedang, Kangge Ayah Pamungkas sarang Mama Pamungkas Segeding, Mimi Iip sarang Kang Kumis, minangka dulur kula dewek ingkang wonten teng Tegal Taman, Kangge Mbak Janet ingkang wonten teng Bogbeg Sukra, Kangge Mama Lina, Kangge Bu Rini Teh Nunung Birini Segeding ingkang wonten teng Compreng, Teromla Andri Sate, Papa Angga sarang Bunda Yu, Bunda Rita, Kangge Kang Gopar, Papa Mama Yuni, Kang Punten Lebet mau kan, Kangge Bunda Haja Weni, Kang Asep Roland, Mas Peri, Kangge Kang Ramli, Kangge Ahi Bintang, Kangge Agus Suryana, Kangge Kang Pani, sarang Mimi Nani, Kangge Bunda Emma, Kangge Teh Upet alias Teh Pahit ingkang wonten teng wilayah Majalengka, Kangge John Paul ingkang wilayah Pusaka Negara, Kangge Waganden Wah Aronyonya Keding ku spesial banget primane, Kangge Kang Arya sing lagi tugas.
0: Matur suwun.
2: Matur kesuwun Kang Arya waktune. Mangga mangwatane bade pamit. Oh, ana pribasane. Apa kana? Jakarta Metropolitan. Naik taksi warnane kuning, mangwantane seniki bade pamitan Kang Arya. Gampil Suki Kiawan. Ketemu maning insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan prima ya. Jangan lupa ketika Anda flu, pilek, sakit kepala, ya minum Ultra Flu ya. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu sehingga sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa

0: Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem enggak?
0: Pernah. Iya, Teh.
2: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya.
2: Iya, ayam apa enggak
3: merem ya?
0: Ikan enggak bisa merem ya? Ikan. Ikan gimana kalau merem, Teh?
2: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
2: Kena

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Haria di sini masih di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. 15 menit berlalu dari pukul 13. Ya, untuk rekan Prima, saatnya ya kita buka lagi. Yang tadi belum sempat masuk, boleh kita line teleponnya masuk lagi. Halo, assalamualaikum Fans Tura. Fans Tura. Halo, Fans Tura.
1: Ning Prisma.
0: Wah, celut balik ketinggalan sepur kayaknya deh, Mas.
1: Bada pada mandi pada ninggalakan Mbak.
0: Lah iya, Mas, kayak keturunan ya. Wes tiga.
1: Pada luruh dewek-dewek kan, pada makan dewek-dewek kan. Kita ada beli di narasnya beli di tangking, ing.
0: Lah iya mulai narasi main kan busukin atako.
1: Masih tinggal turun bu, berdewekan.
0: Iya turun dewekan, orang nusin gugah ya kan.
1: Nusin gugah lah, nusin obran.
0: Iya neng man.
1: Mau mati uang barang-barang turun kembali, barang turun kembali uang pada miang.
0: Aduh, melas teman, ya Allah. Geran ini singgugah kapa primen, apa memang bebablasan.
1: Masih sepi ambring, masih mau marame anak. Apanya karena Ibu Sugina, nama Wanta.
0: Ah iya, kenemen mau.
1: Kenami Mirat Mina.
0: Benar, ya.
1: Ini mau pada menti pada turu.
0: Oh iya, pada bungkusi kak, bungkusi apa, bungkusi kak, jarene Bu Mimi Epi lagi bungkusi asem, jarene. Iya, anak yang manis jadi ini juga. Kalau manis jadi Jawang Mimi.
1: Jawang Mimi teh manis.
0: Iya, jadi.
1: Mau makan manis-manis karena kena dirubung semut.
0: Waduh, dirubung semut berarti kayak judulnya pasti nih kayaknya.
1: Dirubung semut, semut kerang-kerang.
0: Kerang-kerangan kerung-kerungan apa bremen?
1: Rambut-rambut
0: makanya
1: kasing di stasiun. Aduh.
0: Kalau si lambung
1: masih cilik.
0: Ayo besan gen.
1: Lagu neta.
0: Ayo lagu ni apa nih?
1: Lagu nenang rasa nak biasa. Hmm. Saya apa ya? Kengen ka. Takon wong tua.
0: Aduh, ini ditakokke ge kalau di jawaran ditakokke ditakon.
1: Ketinggal wong tua apa takon wong tua ketinggal wong tua
0: kayaknya. Oh. Takon bab takon wong tua ya. Yo ge ya.
1: Ramet tang.
0: Iya gimana?
1: Ngomong wanta. Heeh. Wacan den. Palebe Wakidut Sang Piman Rosaya Bunda Mary Bapak Jali Irini terus Mimi Ratmina Mama Ratmina Mama Odang Ibu Tuti Loh Tete Isa Tanggokang Eges Sang Sondol Mimi Nani, Mama Indah, Mama Titan,
0: iya.
1: Tenggo Teupet, Mama Billy, Mama Aldin, Ibu Sukina, Mata Pinang Luki, Kang Salim, Tenggo Mimi Kasmira, Kang Wahid, Bos Karung, Nabli Kang Lagune.
0: Wong tua, anaknya ke ditinggal wong tua.
1: Ya wis kuwi lagu nek.
0: Oh.
1: Apapun nukang nembang eta.
0: Ya ya wis gen di set ya. Ditinggal.
1: Nang lanang wadon ka.
0: Iya, wong lanang wadon, ilang wadon kayane sih gen.
1: Apapun nukang.
0: Ya ditinggal wong tua gen. Nggih.
1: Nembange arane
0: arane sapa? Ditinggal wong tua. Dia inopa
1: Siap pun kang.
0: Siap. Ya.
1: Terus kang kang Aman, kang Rian, Uyut.
0: Ya.
1: Misamina.
0: Iya.
1: Misamina yang mentik kang.
0: Mimi Saminanya turun teka kayak neng.
1: Iya. Lagi belanja, lagi nih pasar.
0: Oh, kan. Iya, pasar, iya turun teka. Enggak sulit mani kayak.
1: Mimi Rati.
0: Yo, Mimi Rati nih.
1: Tanggo abade kulil, elekenong, sama setia yang menok pesi. Pribasan emang kenen kan.
0: Primen.
1: Pintasan
0: ikan makanan. Waalaikumsalam, Kang Rian. Waduh, Kang Rian ketinggalan ya, Mas.
1: Kang Rian.
0: Iya, betangi kayaknya.
1: Ketinggalan, Kang Rian nggak bisa melayu, Kak.
0: Iya nih.
1: Ketinggalan bisa ngudak-ngudak, Kak.
0: Oh iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Iya. Kota Tegal, Kota Kendung Dawa.
0: Iya.
1: Desa Hargelis, Desa Kertanegara. Pancen benak ketinggal nih wong tua.
0: Iya.
1: Tetap sering nangis, batinnya lagi sengsara.
0: Aduh, iya.
1: Harus jaluk tulung, tulung eling sapa.
0: Oke. Okay,
1: Man ya. Baturi, sing lagi siaran narana Kang Arya.
0: Iya, iya, bener. Iya. Iya, ajak lalen kuwi ade apa kudu akeh sing doa ya.
1: Nah, iya kudu sering-sering doa. Keling maring Gusti Kang Kuasa.
0: Iya.
1: Apa manike bulan-bulan simplo arane bulan bala.
0: Ah, iya benar.
1: Jangan simplo beli Kang.
0: Simplo apa kon?
1: Simplo kan sing bakal bulan selamatan pai simplo sing anak gulanya tatang dicocol gula kan.
0: Oh, serapi ya Pak Priben.
1: Duduk kan serapi mak orang kok memanis kan itu serupai gula
0: kan. Nah ya kan gula Jawa bener mangane kan gula Jawa Pak Priben.
1: Serapi mak ya sejen
0: sejen manis. Aduh ya wesan apa ya
1: wes. Durung timplo kan.
0: Durung tekan kene durung anan
1: stek. Siapa gawe timplo?
0: Siapa ge?
1: Aja ge pengen timplo karo nang rastim.
0: Apa mo jare Kang Rian apa mo ketinggalan?
1: Apa? Oh iya kaya nem apa gula ada kami saya Kang Rian.
0: Kang Rian jare ne ya bener ya ketinggalan sepur Kang Rian. Aduh, anak pedagang
1: ya,
0: Nak. Aduh, iya gitu dong, nih. Terus anak kayaknya gen sing urung tekan kene kayaknya.
1: Ya penyitan dadak nyitak dingin dia, Kang.

0: Alhamdulillah ya wes. Mangga silahkan Pinara.
1: Pengen diputarkan lagu gak?
0: Aduh iya wes. Awan-awan ini lagunya pakai karena sing pas sing cocok gini ya.
1: Lagune ora salah.
0: Waduh ora salah tuh. Ora salah berarti bener gini ya.
1: Iya.
0: Iya lah.
1: Siapa kono kang?
0: Sing ndi? Ki mau naras tim.
1: Iku sing senat-senut.
0: Lah ya kene sih. Wuh, saking Lampung ini. Waduh.
1: Angin oh, saking Lampung.
0: Saking Lampung tekan kene ki Radio Brimpang ki Pak Sucian.
1: Oh, ya wis, dari saking Lampung mah melas kita si mudun ajak kalian lagunya ora salah ya, Kang.
0: Ora salah nggih, siap.
1: Iya, kita mah cepet wae ora kaken mungkanan mungkene. Melas wong Lampung.
0: Iya.
1: Sok mancing wong Lampung.
0: Wong Lampung di wong Lampung halo. Aduh ki wakaden sampai ngalah ki cari ini. Oke okay, ya rekan Prima. Halo, assalamualaikum. Menstura.
2: Ini gini Prima.
0: Wah ini dia. Dengan siapa? Ayo.
2: Ada Kang Rojaya.
0: Oh Kang Rojaya yang masuk. Aduh saya kira enggak.
2: Ini memang ganden tuh.
0: Memang ganden ternyata mas.
2: Tunggal lah konon.
0: Waduh.
2: Wah kelengan ganding.
0: Kesusul berarti kesusul tadi jadi turun ya. Iya wes ya. Iya wes ya.
2: Lagu dulu.
0: Oh ya siap.
2: Pengen diwayu.
0: Aduh pengen diwayu siapa?
2: Iya dari Asolan ya Kang.
0: Oh iya siap siap siap.
2: Salamnya.
0: Oke.
2: Buat Ganden.
0: Iya.
2: Yeah. Buat Bintang Unyu.
0: Iya.
2: Kang Rastim.
0: Iya.
2: Kang Rastim kadang-kadang serang, kadang-kadang sedih, minderan ya.
0: Minderan. Cocok nih makin sandiwara, gitu. Cocok kayaknya.
2: Iya.
0: Ada,
2: kayak. Saya emang bukan pemain sandiwara, kayaknya emang ini ngguri panggung lah.
0: Bener
2: ngomong baik deh mending Pak Ganden tuh pengen mancan di warung mah.
0: Ah takon baik kan jadi
2: nih. Iya buat Mister Gonok Gonok.
0: Iya.
2: Mama Epic, Ibu Sukima, Mas Supi, Kang apa Pak Pur.
0: Iya.
2: Nah, Kang Wanta. Udah buat semuanya adalah ngeblank
0: kayak gitu. Aduh, iya.
2: Ya udah super spesialnya buat yang lagi siaran aja.
0: Okay.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Nang Rastim, ada Wak Ganden, juga ada Kang Rojaya yang sudah hadir, tiga penelpon ya rekan Prima. Yuk, kita lanjut ya, setelah kita dengarkan dulu lagu ini ya, ada tiga buah lagu yang ada siapkan, ada Ditinggal Bung Tua, juga Ora Salah, juga ada Pengen Diwayu, cari deh. Ya, jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Ventura, Fans Ketemu di Udara.
3: Innahu maniha yu'adabu bima niha alaihi. Seyakini wong kang wis mundur ning alam dunia moal bakal bisa balik maning. Dadi sing ikhlas senoknya

0: teman-teman yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan. Sakit bukan juga kan? Sih. Bukan. Okay. Bukan. Apaan tuh, Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya, betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambil kan bulan.
0: Masalah bulan. Mm-mm. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya lo itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya benar, aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya benar. Awas pinjol ya.

0: 95.8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Oke, rekan Prima, ada 3 buah lagu Arya putarkan ya. Dan semoga untuk yang sudah mendengarkan ini bisa terhibur, khususnya yang sedang kerja ya, karena hari ini masih aktivitas ya, karena waktunya masih jauh ya, ke weekend itu ya. Kan belum besok Kamis, Jumat ya, Jumat ya, udah 2 hari lagi. Pokoknya kalau buat aktivitas biasanya itu hari itu cepat, rekan Prima ya. Coba aja buktikan ya. Tapi kalau buat nganggur berarti waduh lama sekali itu tentunya. Ya, kita sudah ada yang masuk lagi nih, silahkan. Halo, assalamualaikum Pensura.
1: Waalaikumsalam Pensura, ning kene iki.
0: Ya,
1: ning Prima FM.
0: Oke, ya silahkan.
1: Iya, Kang Arya.
0: Ya.
1: Kang Arya.
0: Ya.
1: Itu Nanang Rastim pengen apa? Simplo.
0: Simplo, iya jarene.
1: Loh, Kang Arya ge ora weruh merenan.
0: Iya jarene apa mah? Jarene Kang Arya apa ya, Kang Arya? Apa itu?
1: Bukan,
0: oh.
1: Simplo tuh kayak serabi kecil-kecil tapi rada asem.
0: Oh, iya saya pernah.
1: Cuman apa sih gulanya tuh campur kelapa, gula merah.
0: Oh iya, gula Jawa berarti.
1: Iya.
0: Iya saya belum
1: dicocol, Kang Arya.
0: Ah.
1: Itu nang di Pilang ada kalau malam Jumat.
0: Iya nang tuh.
1: Deket Teh Soleha.
0: Wah iya itu. Oh iya kecil-kecil itu ya serabinya itu ya.
1: Iya, yang kecil-kecil banget tuh Kang Arya.
0: Iya, saya pernah melihat itu, benar. Tapi ya di pasar biasanya itu mah jajan pasar sih ada ya kan.
1: Iya.
0: Iya, jajan pasar itu.
1: Maksudnya. Aduh, melasi ya. Pantesan Nanang tadi tuh keduluan supirnya.
0: Ah iya nih, Bu Sukina.
1: Mirat
0: ya.
1: Mina.
0: Oh ya, Mirat Mina.
1: Lagi tidur ya.
0: Iya. Ketinggalan sepur Narastim nih kayaknya.
1: Iya, ketinggalan melasi.
0: Iya, melas nemen ya.
1: Kang Arya.
0: Iya.
1: Lagu apa ya?
0: Ayo lagu.
1: Itu ajalah.
0: Bermen.
1: Bareng-bareng sabar.
0: Oke, kita cari dulu
1: ya.
0: Lagunya. Ya.
1: Lagunya. Tadi udah banyak yang masuk ya, Kang Arya.
0: Betul sekali.
1: Ini Mama Ina lagi nulis sih.
0: Wah.
1: Jadinya enggak tidur.
0: Oke, ini lagunya sudah.
1: Iya, ada Papa Yuni tuh, Nang.
0: Siapkan lagu nih.
1: Iya. Ada Papa Yuni bareng Mama Yuninya. Buat Ibu Sukina.
0: Ya.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mimi Ratmina yang punya Oke.
0: Oke, benar ya. Mimi Ratmina punya Oke.
1: Mimi Epi yang punya Yes.
0: Yes.
1: Buat Pak Debono.
0: Iya.
1: Buat Kang Wanta, Kang Rian, Teh Soleha, Mama Tita, Mama Nenen, Ibu Tuti, Pak Gopar, Teteh Isa yang punya sayang.
0: Iya.
1: Buat Terini, Bunda Haja Mary, Haja Supriyatin.
0: Iya.
1: Gak ketinggalan yang punya manggungan. Ada Papa Angga bareng Bunda Ritanya.
0: Oke.
1: Buat Mama Rati, Mama Aldin, Mama Billy, Mimi Samina. Buat Pak Salim, sehat-sehat selalu ya Pak.
0: Pak Salim.
1: Iya. Buat Ma Odang, Mom Ara. Ada Waganden.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Buat siapa? Uyut.
0: Banten. Ya.
1: Kang Rian.
0: Iya,
1: bareng Aki Metalnya.
0: Agus di Pemandres.
1: Kang Rojaya ya.
0: Ya Kang Rojaya tadi ya.
1: Iya, buat
0: lalu dan berikan.
1: Kak, siapa? Kang Dasmo ya tadi ya.
0: Ada ya.
1: Iya. Dampal Sedu apa-apa Kang Arya?
0: Dalpasedu. Kata ini nanti kita tanyakan tuh artinya apa itu
1: ya. Iya. Itu banyak banget namanya ya.
0: Ya.
1: Ada apa nih Bang?
0: Wah, iya.
1: Bang Edo, Dampal Sedu.
0: Dalpa Sedu.
1: Susah ya Dampal.
0: Iya. Dalpa Sedu.
1: Iya.
0: Ini bahasa apa nih, bahasa Yunani atau bahasa Spanyol?
1: Iya, apa
0: nih
1: itu ya artinya ya Kang Arya?
0: Iya, makanya ditanyakan nanti sama yang bersangkutan.
1: Iya. Buat Teteh Isanya yang punya sayang. Yaudah ya Kang Arya ya.
0: Siap.
1: Ditunggu ya lagunya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat yang siaran aja.
0: Ya.
1: Sehat selalu ya.
0: Oke, siap.
1: Ucapannya Kang Arya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Ina Sinta yang ada di Harku. Nah, ya rekan prima, ternyata dampak dari El Nino itu memang sangat dirasakan ya, terutama yang berdampak nih di wilayah Jawa, Jawa ya. Karena El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Sehingga fenomena ini memicu penurunan curah hujan, udara yang lebih kering, dan kemarau yang lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia. Ya, kita dengarkan ya satu buah lagu dari Mama Indah nih yang sudah request lagunya bareng-bareng janji ya Mama Indah ya. Ya, untuk rekan prima, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Oke, rekan Prima, juga tak terasa nih sudah masuk di jam yang keempat ataupun di jam terakhir di program acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Ya. Dan hari ini 29 Juli 2026, dan besok adalah tanggal 30 Juli 2026, dan kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun yang ke-80. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan keberkahan, dimudahkan segala urusannya. Ya. Baik, kita akan terhubung dengan rekan Dynasty yang sudah siap ini untuk melaporkan kiat hari ini. Silakan untuk rekan Dynasty, ya. Kita sambil menunggu ya untuk rekan Dynasty. Ya, jadi untuk kemarau ya, ini kemarau ini kita bercerita lagi, ngobrol lagi sedikit lah ya tentang kemarau ya. Jadi diperkirakan sampai bulan Oktober ya rekan Prima untuk kemarau panjang ini ya. Jadi untuk itu disiapkan yang belum mempunyai apa, mengantisipasi maksudnya mengantisipasi, karena memang semua kebutuhan air ini selalu ini ya, selalu dibutuhkan untuk kita semua, apalagi yang hidup ya, makhluk hidup itu pasti membutuhkan air ya, karena di dalam tubuh kita 90% ya, 90% itu adalah air. Kenapa bisa dikatakan begitu? Nah, ya coba aja semuanya kita bedah ya, kita bedah, waduh kita bedah. Ya pasti ada apa, air ya. Ya contoh kalau kita terluka ataupun terkena api ya. Nah pasti ada melepuh kan, melepuh itu kan dalamnya air ya. Itu kan air juga termasuknya rekan Prima. Nah jadi memang kita harus selalu menjaga supaya kondisi tubuh ini tetap fit ya. Jangan lupa, jadi untuk itu minumlah air 2 liter ya, minimal setiap harinya, untuk terhindar dari dehidrasi tadi ya. Dan juga untuk yang kita asupan ya, asupan makanan juga ya, jangan lupa ya, selalu ada nutrisi airnya ya. Sebagai contoh ya, seperti buah-buahan yang banyak mengandung airnya seperti semangka ya, juga jeruk ya, yang diambil airnya ya jeruk ya. Dan apalagi kira-kira rekan Prima. Nah, juga dia ada yang menarik ya, menarik di sini. Kenapa ya kok setiap musim panas ya? Ini Ari akan sedikit menyampaikan ataupun ya mungkin bisa dirasakan ya. Setiap buah itu yang tumbuh ataupun yang dipanen ya tiap musim panas mesti manis ya. Kenapa ini kira-kira kan, bisa tahu jawabannya kah? Alhamdulillah dapat rezeki hari ini. Waduh ya, ada Bang Rohim dari Ciputat. Ya, terima kasih ini Bang Rohim yang sudah menyapa TikTok Prima ya. Silakan yang lainnya boleh ya. Nah, ini artinya akan menanyakan kenapa buah itu kalau setiap musim panas itu malah manis ya. Bisa di ini ya, kira-kira bisa dijelaskan itu kenapa ya. Ya silakan ya, boleh nanti bergabung di 0853-2189-9582. Ya, kelihatannya ini untuk halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, Fansura.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fansura.
1: Niki.
0: Iya. Ing Prima FM.
1: Iya.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Rini.
0: Oh, Bu Rini, bagaimana kabar Bu Rini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Ini baik.
1: Alhamdulillah ya.
0: Oke, okay, ya.
1: Gimana? Tadi apa? Buah kalau kemarau.
0: Iya, kok gimana? Manis ya?
1: Manis gitu.
0: Iya, rasanya manis gitu.
1: Iya. Saya rasanya enggak kehujanan.
0: Ah, betul. Iya, iya, nggak hujan gitu ya. Berarti hujan itu ini ya mempengaruhi tingkat kemanisan sebuah
1: iya,
0: buah ya.
1: Iya. Kalau kan kalau kemarau itu apa sih? Walaupun tidak disiram gitu ya buah-buahan, tapi manis Bang Arya.
0: Nah itu.
1: Beda kalau musim hujan.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau Jawanya teh apa sih? Anyep gitu.
0: Anyep, anyep ya benar.
1: Iya, anyep teh manis enggak jadi gimana ya rasanya?
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi kalau kemarau buah-buahan agak manis rasanya.
0: Nah, itu mungkin bisa ini ya kita rasakan sendiri ya kan.
1: Iya.
0: Iya. Ya, salah satunya alasannya
1: sampai bulan apa nih kemarau?
0: Diperkirakan oleh BMKG sampai Oktober itu.
1: Oh, lama-lama banget nih.
0: Iya, Oktober.
1: Kasihan ini di sini sawah juga kekeringan.
0: Nah, itu
1: mungkin air juga.
0: Di situ di gimana? Di gunung, lereng, di lereng kan lereng
1: sudah
0: gunung
1: surut. Itu ya.
0: Sudah surut ya? Ya, berarti di arah Subang sampai sana sampai ke Tangguban Perahu itu gimana? Sampai mana si Cagak ya, Cagak ya,
1: Cagak. Iya. Kayaknya mah merata. Habisnya kemarau sih.
0: Kemarau panjang ya, kemasuknya ini. Iya.
1: Semoga aja. Kalau ya hujan juga ada baiknya buat. Cocok tanam petani itu sayur mah kasihan ya. Kalau kekeringan juga. Kalau kemarau ya itu kering pada kering.
0: Ya betul. Nah ini ada yang kalau di sini ya jadi kenapa ya buah terasa manis saat musim panas karena proses fotosintesis yang maksimal dan pengurangan kadar air di dalam buah ya serta peningkatan suhu yang mempercepat kematangan. Nah, pengaruh cuaca juga itu ya salah satunya.
1: Iya.
0: Dan cahaya matahari juga pengaruh, kayak kurang air juga pengaruh ya kan. Suka suhu panas ya.
1: Iya.
0: Oke, ya ini dari Bu Rini.
1: Ini lagunya apa? Bang Arya Panturaan.
0: Iya betul ini Pantura.
1: Masih
0: atuh.
1: Iya.
0: Sampai jam 3 sore ini. Kenapa?
1: Iya, aku kan dengerin tapi ya, tiap hari dengerin tapi lupa lagunya apa gitu.
0: Wah, ya coba.
1: Sedang nih mah.
0: Apa itu wah, lagunya?
1: Pokoknya mah enak-enak lah didengarnya lagu Pantura itu.
0: Iya.
1: Cuma sudah lupa lagunya, judul gitu lagunya.
0: Iya.
1: Kalau ini apa sih? Nanti.
0: Kenapa?
1: Apa wah? Bentar. Ada. Ini apa sih? Tetap apa sih?
0: Tetap demen. Tetap. Aduh, tetap demen ya. Ya, nanti kita carikan kalau
1: Tetap Bang Arya.
0: Ya.
1: Apa itu lagunya?
0: Tetap demen.
1: Iya, wah, tetap demen katanya.
0: Oh, ya
1: ada wa.
0: Oke.
1: Okay. Lagi namu enak-enak tuh. Lagu-lagunya.
0: Ya boleh nanti kita siapkan
1: gitu.
0: Ini tetap
1: ya, demen.
0: Ya, ya siap.
1: Lagunya tetap demen.
0: Oke siap.
1: Salamnya ya.
0: Ya boleh.
1: Buat yang tadi, aku siapa tuh yang terakhir? Salamnya.
0: Ya buat siapa yang terakhir tadi?
1: Ya Mama siapa?
0: Indah. Mama Indah Sinta ya.
1: Mama Indah.
0: Iya.
1: Iya, buat Mama Indah, Ibu Tuti, Mama Sitan, ya.
0: Iya, betul.
1: Teh Aisyah. Terus Bu Sukina.
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Bu Sukina. Eti. Hmm? Ya ada ya, Mas.
0: Betul betul ada.
1: Mimi Eti yang selalu nyenggol. Mm-hmm. Juga Mimi Rasmina.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Terus sekali Kang Rasim, Mister Bono.
0: Iya.
1: Yeah. Kang Rojaya. Mm-hmm. Tadi ada ya?
0: Iya betul. Uh-huh. Kang Rojaya tadi.
1: Terus Kang Wanta.
0: Kang Wanta, ya.
1: Mm-hmm. Terus Bu Tuti, Mama Mary, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Fauzan.
0: Iya.
1: Yeah. Mama Billy.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, ada ya.
0: Tuh Ibu Billy ya.
1: Aduh. Iya. Takut salahnya. Oh, harusnya ditulis ya Bang Arya.
0: Iya, harusnya ditulis. Ada kan tulisannya? Tulisannya ada?
1: Iya,
0: ada. Harus ada itu.
1: Nanti dipersiapkan. Tapi banyak ya rekan-rekan prima banyak kan ya.
0: Iya, siap. Mm-hmm.
1: Ya udah gitu aja Bang Arya.
0: Ini oke dari Perwanta ya, nih katanya. Siap
1: grup semuanya ya Radio Prima.
0: Iya, siap.
1: Mm-hmm. Dimanapun berada.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Yeah. Ini sih kedengarannya yeah. Bagus banget. Mm-hmm. Apa sih?
0: Iya.
1: Jernih.
0: Oke, okay, jernih ya. Wah.
1: Oh, kalau air mah jadi apa ya? Cuman maklum kalau di gunung kadang-kadang ada
0: nya. Iya. Yeah.
1: Kadang-kadang enggak. Kalau okay, radio Prima itu yeah, baru.
0: Iya.
1: Yeah. Nomor 1. Wah. Di Indramayu. Iya, betul kan?
0: Iya, yeah, betul sekali.
1: Benar. Ya udah gitu Bang Arya ya.
0: Iya.
1: Mm. Pokoknya salamnya buat semuanya aja. Maaf yang enggak kesenggol ya.
0: Oke.
1: Iya. Pokoknya mah buat semuanya aja.
0: Semuanya saja.
1: Iya, makasih banget ya Bang Arya.
0: Iya, terima kasih kembali. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya ada Ibu Rini yang di Tanjung Siang, Subang. Ya. Ya, halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, Ventura.
2: Neng kene iki neng Prima FM, okay. Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Oh, siap, oke. Okay. Gimana kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah Kang Arya. Semoga Kang Arya sekeluarga juga selalu sehat.
0: Amin, ya.
2: Request lagunya Kang Arya.
0: Oke, okay, lagunya apa?
2: Pemuda Idaman.
0: Pemuda Idaman. Waduh. Iya. Yeah. Ya, boleh. Ya emang belum diputar ini tadi Pemuda Idaman ya. Yeah.
2: Oh. Ya, salam-salamnya buat yang baru turun Bunda yeah. Rini ya.
0: Iya, yeah, Bu Rini di Tanjung Siang Subang.
2: Buat Nang Rastim. Yeah. Nama setia sama Lenungnya.
0: Oke.
2: Okay. Mister yeah. Bono.
0: Iya. Yeah.
2: Cak Pur, Bapak Salim. Mm-hmm. Semoga cepat sehat Bapak Salim.
0: Iya.
2: Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Lebe,
0: yeah.
2: Kang Ipeng sama Mama Sakanya,
0: yeah.
2: Kang Rian sama Akinya,
0: yeah.
2: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti,
0: yeah.
2: Mama Aam, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mama Indah, yeah. Mama Titan, Mama Pausan, Mama Soleh, Mama Soleha, Moms Ara, Mang Wanta, Kang Aman, Kang Asep Rolan, Uyut, Bunda Mary, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Yuniasari, Mimi Evi,
0: yeah.
2: Bunda Rita sama Papa Angganya,
0: yeah.
2: Teh Isa, Kang Rojaya, mm-hmm. Mama Papa yeah. Pamungkas, mm-hmm. Mama Papa Yuni,
0: yeah.
2: Mimi Samina, Kang Pancawala, Mama Meni, Pak Ganden, Mama yeah. Iip, Teh Upet. Untuk semuanya aja Kang Arya,
0: okay.
2: Spesialnya buat siap. Kang Arya, semoga selalu sehat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Mama Aldin ya yang sudah bergabung di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya. Baik, rekan Prima, kita akan terhubung dengan rekan kita yang sudah ada di lapangan Palagan Agung ya, yang hari ini akan melaporkan giat pertandingan sepak bola ataupun final ya. Oke ya. Ya. Final sepak bola 307 ya. Baik, rekan Prima, kita tunggu dulu ya yang sudah menyiapkan laporannya di hari ini. Oke, kita dengarkan dulu. Ya, belum masuk ya. Baik, kita tunggu dulu ya rekan Prima, karena kita akan terhubung dengan rekan TV ya. Oke, rekan Ime yang ada di Ipe ya. Ya, rekan Ipe yang ada di lapangan. Oke, ini ya. Ya, sambil kita menunggu rekan Prima ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti masih bersama Arya di program acara ya. Kita sudah terhubung dengan Prima ya di acara Fansura ini. Ada rekan IP, silakan rekan IP.
3: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: Kampus Ma'ad Al-Zaitun. Hari ini, Rabu, 29 Juli 2026. Hari ini dan saat ini IP sudah berada di tengah keramaian turnamen sepak bola Piala 307. Dan inilah yang ditunggu-tunggu dari Sivitas Ma'ad Al-Zaitun dan rekan prima semua. Hari ini, semi babak final akhir pertandingan turnamen Piala 307. Sang juara yang akan kita nantikan bersama. Dan hari ini adalah momennya sangat luar biasa ya rekan prima, karena ini adalah penentuan juara 1 dan 2 turnamen Piala 307. Alhamdulillah cuacanya di sini benar-benar mendukung. Dari langit yang cerah, anginnya juga sangat kencang sekali dan sepoi-sepoi, karena di sini adalah suasana nonton bola terasa nyaman sekali. Menjelang pertandingan dimulai, bahwa sore ini yang akan bertanding adalah tim Sudan United melawan tim alumni Al-Zaitun. Nah rekan prima, saat ini di sebelah kanan itu bersama supporter saat pertandingan dimulai. Oke, kau boleh tahu dengan nama siapa?
1: Nama Amel.
0: Amel, oke. Supporter dari?
1: Dari grup Hadro.
0: Oke. Ah, kira-kira kamu akan memilih siapa nih jika pertandingan ini dimulai?
1: Akan memilih tim student yang pastinya, karena di sini saya sebagai satu angkatan dari tim student itu.
0: Kenapa kamu memilih tim student?
1: Untuk saling mensupport teman seangkatan saya dan yang bermain atas nama student ini di Al-Zaitun.
0: Oke, kira-kira hari ini Sudan United bakal menang melawan tim alumni Al-Zaitun atau malah sebaliknya?
1: Menurut saya itu pertandingan yang sangat sengit, karena dari kemarin yang saya tonton itu tim student dan alumni sangat sama-sama seimbang kekuatannya gitu. Jadi mungkin pendapat saya tim student.
0: Oke, baik. Jadi kamu milih tim student untuk pertandingan ini menjadi supporter ya? Oke, terima kasih. Baik, di sebelah kiri P sudah ada supporter lainnya. Oke, dengan nama siapa?
2: Kenalkan, nama aku Alvana Denisrina dari kelas 9.
0: Oke, kira-kira kamu dari tim supporter mana nih?
2: Aku mendukung tim supporter Student United.
0: Kenapa memilih tim Student United sebagai supporter yang mungkin begitu ramai ya di kalangan santri-santri Ma'ad Al-Zaitun ini?
2: Karena dari kemarin sudah terlihat tim Student United berada di posisi paling atas. Jadi hari ini bisa jadi peluang besar bagi mereka untuk mendapatkan keunggulan yang lebih lagi.
0: Oke, baik. Berarti harapan kamu untuk kedepannya jika tim Student United berhasil membawakan Piala 307, apa harapan kedepannya?
2: Semoga semua yang menonton di sini bisa ikut termotivasi untuk selalu berjuang.
0: Oke, berarti selalu berjuang ya tim Sudan United. Ya, oke. Baik rekan prima, pertandingan masih berlangsung dan pastinya bakal semakin seru banget karena kedua tim sama-sama mempunyai peluang untuk membuka keunggulan. Semoga dari kedua tim ini masih saling suportif. Buat rekan prima yang belum sempat datang ke stadion Palagan Agung atau Al-Zaitun, tenang saja. Kalian bisa menyaksikan keseruan pertandingan ini melalui YouTube Lock News TV dan live TikTok Lock News. Bisa silakan dilihat ya, live streamingnya. Saya Ipe, melaporkan langsung dari Stadion Palagan Agung, Kampus Ma'ad Al-Zaitun. Ipe kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
3: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: Hei,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh, apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali. Sudah ngopi?
1: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh?
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, RT nemu ayam. Ada, RT nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Iyalah, ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih. Tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kamu ngomongin.
0: Nah, juga. Lebih cilik maning ana.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Ana maning. Ngerti jawabannya?
1: Apa?
0: Ayam suwir. Ayam cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar cilik. Ada lagi.
1: Apaan?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam den la pe. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Ana maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha.

gratis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, area di sini di acara Ventura, fans ketemu di udara. Ya, satu buah lagu Mangan Turubai ya, ada yang request tadi dari Manggungan ya, Kang Haji Wandi ya, depan SD 2 ya. Mie ayam cepot katanya ya. Siap ya, Kang Haji Wandi nih. Wah, ya di Manggungan depan SD 2 katanya. Ya. Ya, selamat siang juga, selamat mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, terima kasih juga dari jam 11 tadi yang sudah hadir, ada Mimi Radmina, ada Ibu Sukina, ada Mimi MP, Teh Isa, dan ada Papa Yuni, Mama Yuni, juga Mr. Bono, Kang Wanta, dan ada Nang Rastim, terus Kang Roja, ya, juga Wak Ganden, tak ketinggalan juga ada Mama Indah Sinta, serta Bu Rini di Tanjung Siang Subang, serta ada Mama Aldin di Mekarjati. Juga yang di TikTok Rima yang sudah request tadi ada Yuni Yunel ya, juga sama, nah ini yang terakhir tadi dari Mie Ayam Cepot Manggungan depan SD 2 katanya ya. Ya, terima kasih ya yang sudah bergabung. Dan kiranya sampai di sini dulu Arya membersama Erika Dima di program acara Ventura, Fans Ketemu Udara. Ya, dan kita sampai di sini dulu karena pukul 3 ini sebentar lagi kita berganti acara di Berdendang Karaoke. Siapkan untuk yang sudah siap-siap dengan lagu karaoke-nya, jangan lupa ya. Kita buka nanti siapakah sebagai penyanyi pertama. Baik ya, terima kasih. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu penutup untuk rekan Prima.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, rekan prima, hari ini Rabu 29 Juli 2026. Arya masih bersama rekan prima di program acara berikutnya, yaitu berdendang karaoke di Kibuyu ya. Tapi sebelumnya Arya akan sampaikan ya, di jam ini yaitu acara di Polres Indramayu pada hari Rabu ini 29 Juli 2026, yaitu prosesi penyambutan Kapolres Indramayu Bapak AKBP Prianggo PMSIK NSI, yang sebelumnya adalah Kapolres AKBP Muhammad Fajar Gemilang SIK MHIK. Baik ya rekan prima, kita dengarkan dulu laporan dari Rekan Dynasty. Ya, silakan untuk Rekan Dynasty.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka, rekan prima semuanya. Wong Reyang, apa kabar di siang hari ini? Panas-panas sekali ya, emang panas-panas kayak gitu enaknya minum es. Dan juga kita beraktif untuk produktif kegiatan di siang hari ini, biar tidak pegel-pegel badan. Diam pegel, gerak pegel. Tapi kalau gerak pegel itu udah pasti kita dapat manfaatnya. Dan saat ini Sahil berada di Polres Indramayu di Indramayu Kota, yang bertepatan pada hari Rabu 29 Juli 2025, yang dimana ini merupakan acara di Polres Indramayu, yaitu mengenai giat prosesi penyambutan Kapolres Indramayu, yaitu Bapak AKBP Prianggo PMSIK MSI. Tadi juga ada foto sesi bersama. Tadi sebelumnya memang Bapak AKBP Prianggo itu datang menggunakan mobil dinasnya yang memang dari Bandung, lalu langsung bertempat ke Polres Indramayu, lalu disambut oleh polisi cilik di depan Polres Indramayu, lalu dikenakan disematkan sekalung bunga ya. Ya, seperti biasa proses penyambutan pasti selalu ada kalung bunga, tapi kalung bunga ini diberikan oleh polisi cilik. Lalu Pak Kapolres yaitu Bapak AKBP Prianggo juga menyalami satu-satu para kapolsek yang ada di wilayah Indramayu. Itu aja rekan prima, bahwa tadi juga prosesinya ada penampilan dari polisi cilik yang sangat bagus, luar biasa kerennya, bisa saya gambarkan. Jadi buat rekan prima semuanya ingin melihat bagaimana sih kegiatan hari ini Sahil di tempat Polres Indramayu, rekan prima bisa langsung ke sosial media di Prima 95,8 FM Indramayu. Dikembalikan ke studio. Assalamualaikum Merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Baik rekan prima, kembali lagi ya setelah kita dengarkan laporan dari Polres ya bersama rekan Sahil. Yuk. Halo, assalamualaikum, Penstura berdendang ya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdendang karaoke.
3: Bebo yuk.
0: Yo, wah,
3: ini. Karena primanya.
0: Oke, ya Mi, siap Mi lagunya.
3: Hari ya sehat.
0: Alhamdulillah Mi. Beri pun Mi, ayo toya, toyone primon, tripon, teng, bongas, aman.
3: Kesabin.
0: Nge, aman.
3: Tentu turun-turun Kang, tadi Pak Dalum.
0: Aduh, Pak Dalum, berarti biasanya kan ngebor, primon ngebor.
3: Bikin apa, damel pantet. Boten apa ya, toya boten medal.
0: Waduh, iya Mi ya.
3: Oke.
0: Berarti ini ya masih
3: ada damel pantek ke Banten, tapi saya alit.
0: Oh ya Allah, ini masih ini ya, berarti belum Ada. Berarti air dari kali juga di sungai itu udah nggak ada, Mi, ya?
3: Nggak bisa turun.
0: Wah, iya nih. Oke, Mi. Siap nyanyi apa, Mi?
3: Lagu apa ya? Cinta Burak Cantak.
0: Cinta?
3: Burak Cantak.
0: Burak
3: Redang Anesa.
0: Burak Santak, oh, Burak Santak.
3: Cinta Burak Santak.
0: Iya, sebentar, Mi, kita carikan dulu, Mi.
3: Genang Rasim.
0: Iya.
3: Terbono, Kang Mancawala, Kang Sondol. Mama Edi. Soleha, Mama Pebi, Kang Aman. Bapak Bapak Haji Wandi.
0: Iya.
3: Ya, salam kenal ya Bapak Haji Wandi.
0: Nggih.
3: Karo wong Karangasem Gabus, Bini Haja Supriyatin.
0: Oke, ntar nih. Karo
3: Karang Mama Anggai Keting. Kang Rojaya, Kang Lanta.
0: Iya. Coba mending nih.
3: Bini Iip Wang Pomes. Keupet. Bunda Rini, Ibu Sukina, Ibu Ratmina, Ibu Tuti, Mama Indah, Mama Paujan.
0: Ya.
3: Wonten Kang.
0: Ken kayane kok.
3: Ayah Pamungkas, Mama Pamungkas.
0: Santak ya. Dudu.
3: Ayah Najwa, Kang Oto, Kang Ibeng.
0: Urak santak nih. Yo, kok aku rak santap ya? Belum mana ya, Mi, ya?
3: Kalau kayak gantos, kan?
0: Oke, gantos mamon apa, Mi? Seliani, Mi?
3: Gantos, gantos?
0: Enggak, ini
3: apa ya, gantos, ya?
0: Kerantak kayak gini, beneran, Mi? Lagunya, Mi? Iya.
3: Beripun?
0: Niki.
3: Gadang
0: Anesa
3: aja.
0: Bisa tes ya?
3: Gadang Anesa.
0: Sembriwingi angin segara. Bener ya? Santes.
3: Anet.
0: Oh, Sanes. Iya, berarti kantas. Kantas lawan, Mi. Kantas apa, Mi?
3: Kantas lawan.
0: Nggih.
3: Apa ya?
0: Iya, Mi. Apa, Mi? Silakan.
3: Ayo lawang bubrak
0: deh. Aduh, lawang bubrak. Ya, lawang. Lawang
3: bubrak.
0: Bubrak ya. Lawang bubrak ya. Bentar nih. Oke. Oke, berapa menit game nih?
3: Ada dekut.

0: Oke, luar biasa ini pasti. Yumi, ya.
1: Lagu apa kayak kalian bilangin? Lagu lawang bubrak.
0: Aduh,
1: ya Allah. Bawa tetap lahiran ya bubrak.
0: Waduh, iya wes.
1: Arya.
0: Gigi.
1: Kang.
0: Gigi. Ya.
1: Ya, uang mana? Uang adem lah kesalahiran kelarangan bubrak ya.
0: Aduh. Ya.
1: Lawang bubrak. Lawang-lawang rumah mah bisa dipaku deh. Saya lagi benerin aja sore ya.
0: Ini bakal ber.
1: Ya kayak melawan pasang bulu bina aja masih bubrak.
0: Oke, Yopi lanjut siapa
1: pun. Tuhan ya Kang atau Sampunan Kang.
0: Onggih mi.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Sayangnya
0: kan kok
1: Mama Mia.
0: Baik, kirakan Prima, tadi ada penyanyi pertama ya, ada Mimi Haji Supriyatin yang ada di Bungas ya. Lanjut silahkan yang ingin berkaraoke, berdendang ria. Halo, assalamualaikum. Berdendang karaoke.
2: Oke, boy.
0: Hei, gihi boy. Ya. Ya, langsung ini, apa ini lagunya?
2: Harga diri.
0: Waduh, harga diri ngeri nih kalau harga diri.
2: Harga diri.
0: Iya, harga diri.
2: Siapa namanya sih cowok?
0: Ah, cowok ya.
2: Iya.
0: Oke, Mi. Oi, Kuy, Mi. Oke, siap.
2: Oke,
0: siap. Harga diri. Sudah, oke. Okay.
2: Tembangin Papa Angga, Kodet Boy.
0: Oh, iya. Tembangin Papa Angga.
2: Iya.

0: luar biasa.
1: Bunda Rini, Yaro Rini.
0: Oke, ya.
1: Terima kasih kamu.
0: Yuk.
1: Salam datang kembali Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anang Rastim. Ya, kita dengarkan dulu ya. Setelah ini baru kita melanjutkan kembali.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi?
3: Ultra K. Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultracap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
7: proses
6: cepat,
7: cepat.
6: Beli cash juga bisa,
7: bisa.
6: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Baiklah Rima, lanjut kembali ya. Nanti sebagai penyanyi ketiga, siapakah berikutnya ini ya, kita tunggu di 0823 2189 9582. Nah jangan lupa untuk rekan Rima yang hari ini sedang flu ya. Ketika Anda flu, pilek, sakit kepala, juga demam, ya minum ultra flu biar nggak bingung ya. Ya, flu memang mengganggu, hilangkan segera minum ultra flu, tablet buat flu yang bisa menekan komposisi lengkap ya, dengan sakit kepala, demam, badan penggal-penggal ya. Minum ultra flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ya, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Ye boyo.
0: Yo, ya. Apa nih lagunya?
1: Beritanya sama siapa dulu?
0: Oh iya, dengan siapa ini? Wah, ya, dengan siapakah ini?
1: Kenalan dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Sama Dal Persedu.
0: Oh, Persedu lagi. Saya kira siapa? Yo, nyanyi apa nih? Langsung aja, kalau udah kenal udah langsung berarti. Jangan banyak tanya lagi berarti.
1: Ya udah, kalau gitu Tumarima.
0: Tumarima ya, Tumarima, Tumarima.
1: Tumarima.
0: Tuma, Tuma, Tuma, Tumo ya.
1: Ya Tumo.
0: Iya, Tumo ya. Iya, udah benar ya.
1: Tumo sopre.
0: Aduh, ya Tumo.
1: Aku nih, saya itu apa nih? Tumo.
0: Tumo, lo Tumarima ya, wes. Ya, ya, ya, ya. Coba kita cari dulu yang lainnya ini. Kok ini belum ada di sini ya.
1: Persisilan.
0: Ya, wes. Salamnya ke siapa?
1: Ya, tunggu Papa Angga ya.
0: Papa Angga, iya.
1: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Ayo, muyuk, Bu. Kita kali berdendang.
0: Oke. Siap.
1: Ayo, IG, Boy.

0: Oke, luar biasa ini, pasti pokoknya mantul.
1: Iya. Orang biasa di luar.
0: Iya, wes siap.
1: Ayo Papa Angga di Antosan.
0: Oke, Papa Angga lanjut.
1: Ditunggu.
0: Ya. Yuk.
1: Aja orang muyuk.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Arya.
0: Ya.
1: Salam buat saya yang main lagi berkonten.
0: Oke.
1: Mobil khusus buat tambahan ya.
0: Ya.
1: Buat saya terlalu.
0: Ya.
1: Atur nuhun kena waktunya nak.
0: Yuk
1: kita jalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh iya, karaoke berdendang.
2: Oke, boleh dong.
0: Oke, siap. Gimana kabarnya Bangga, sehat?
2: Alhamdulillah. Selalu sehat.
0: Asik nih ya. Siap nih dengan apa ini lagunya kira-kira ini yang pas cuacanya.
2: Lagunya ini ada permintaan dari rekan yang ada sekerja di sana. Mintanya Sejuta Luka.
0: Sejuta Luka boleh ya.
2: Sejuta. Ya, cowoknya ya.
0: Sejuta Luka.
2: Buat Agus nih yang ada sekerja di sana. Sama karyawannya semua.
0: Oke, ya.
2: Yang minta lagu Sejuta Luka.
0: Oke. Ini ya.
2: Yang cowok aja.
0: Oh, yang cowok. Oh, yang cowok. Iya. Ini cowok kan? Cowok. Awas deh, jangan salah ini. Ngeri kalau salah ini. Aduh. Ini penyanyi nasional ini. Jangan sampai salah ini. Waduh. Ya ya, kita coba cari yang Jaluka ini ya.
2: Buat semuanya yang sudah gabung nih, selamat sore aja.
0: Ya.
2: Pertama tadi ada Kang Edoy.
0: Edoy, iya.
2: Oh, udah pas sedu ya kalau di sekarang.
0: Iya,
2: banyak nama dia. Ada dari Gum.
0: Ya.
2: Udah?
0: Oke, siap.
2: Iya.

0: Oke, luar biasa ini pokoknya, mantul. Oh ya.
1: Oke, terima kasih waktunya.
0: Siap.
1: Dan mohon maaf nih buat orang lain enggak kesenggol nih ya.
0: Oh iya, siap.
1: Aduh. Agak ngos-ngosan. Syukur aja ini banyak lirik saja nih.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan Bima, lanjut kembali ya. Siapakah penyanyi berikutnya? Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang yuk.
2: Bagaimana yuk?
0: Ayo, oke.
2: Kampung Bulengan, Kak Arya.
0: Aduh, Kampung Bulengan. Ya, siap. Nanti dicari dulu lagunya. Salam.

0: Hatur nuhun, iya. Lu mantul lu kayak
1: lu. Hatur nuhun kata Dayana.
0: Iya. Oke, mantul pokoknya.
1: Anggo ibu kesayang ya, ibu Sukina sayang.
0: Oke, ya.
1: Cepat ya buat Bapak Sani ya.
0: Mbak Sani.
1: Cepat sembuh.
0: Ya.
1: Ya cepat siamannya buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Siap, matur suwun.
1: Iya, ucapan nih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Isa ya yang sudah bergabung di Berdendang Karaoke di Geboyu. Ya, sudah ada 5 penyanyi. Ya, kita buka lagi satu penyanyi lagi nih ya. Boleh masuk, silakan. Ya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Silakan. Monggo yang sudah siap nih menyalurkan bakat-bakatnya. Ya, sampai pukul 16. Ya, jangan lupa kalau rekan Bima batuk flu ya. Flu, pilek, sakit kepala, juga demam ya, badan pegal-pegal. Ya, itu dia bukti nyata kalau flu, ya pasti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berisi di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Oke, kita tunggu lagi, silakan di 0853-2189-9582. Ya. Ya, tadi sudah ada Mimi Haji Supriyatin, ada Nang Rastim, ada Dan Pasedu, juga ada Papa Angga, juga yang kelima ada Teh Isa. Ya, silakan yang sudah siap, ini siapakah berikutnya?

0: Ya, kita buka lagi, silakan yang sudah siap ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Mama Indah.
0: Mama Indah? Oh, Mama Indah. Silakan Mama Indah, nyanyi lagu apa Mama Indah?
1: Bareng Sabar Kang Arya.
0: Oh, bareng-bareng sabar. Yuk, siap. Oke. Coba deh ya.
1: Ya iya, gak apa-apa. Pelajaran.

0: Oke, okay, luar biasa.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Makasih Kak Arya.
0: Oke, okay, terima kasih kembali.
1: Iya. Ya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Indah yang sudah bergabung ya. Jadi juga ada Taisa, Papa Angga, juga ada Pak Adris Pedu, juga ada Nang Rastim serta Mimi Haji Supriyatin ya. Kiranya sampai di sini dulu Arya bersama rekan Rima di program acara Berdindang Karaoke Yuk. Dan kita langsung berganti acara di musik sore ya. Jadi Arya pamit, mohon undur diri dan bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih.

Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Bahkan yang kucing ceweknya itu ya setiap hari ngelahirin, setiap hari maksudnya sering gitu ngelahirin. Nah, itu apa namanya, masih tetap disayang loh. Maksudnya kan kalau kita gitu normalnya, ih apaan sih ini cewek bolak-balik bunting gitu kan.
1: Bener,
0: kucing
1: bener.
0: Cewek maksudnya, kucing cewek bolak-balik bunting, udahlah kurungin aja biar gak jalan-jalan.
1: Apalagi kan kucing kalau sekali ngelahirin kan banyak ya. Itu pun yang bertahan nggak semuanya gitu.
0: Nah,
1: paling satu.
0: Iya, paling satu. Tapi iya benar banget, itu juga satu nih sekarang yang bertahan. Yang lain nggak tahu pada kemana. Ada yang meninggoy, duluan daripada yang lain ya. Tapi ini rekan Prima, abis ini kita kita bakalan terhubung nih sama rekan kita yang ada di Mahat Al Zaitun ya, yang mana hari ini adalah hari terakhir atau final dari pertandingan sepak bola, ya nggak sih Tewi?
1: Betul. Kira-kira ada yang tahu nggak nih siapa pemenangnya?
0: Nah kan, coba kita terhubung langsung sama rekan kita yang ada di Stadion Palagan Mahat Al Zaitun.
2: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore rekan Prima, lagi-lagi saya mengabarkan dari Stadion Palagan Agung Mahat Al Zaitun. Alhamdulillah rekan Prima, pertandingan semi babak final turnamen Piala 307 resmi berakhir dan dimenangkan oleh sang juara, tim alumni Al Zaitun, dengan skor tendangan penaltinya. Sungguh luar biasa ya rekan Prima, dengan laga yang mempertemukan tim Student United melawan tim alumni Al Zaitun berlangsung dengan penuh semangat saat peluit babak pertama dibunyikan. Kedua tim sama berusaha menampilkan permainannya yang terbaik, namun kedua tim berhasil menunjukkan permainannya lebih efektif dan mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit panjang dibunyikan. Sayangnya kedua dari tim Student United dan tim alumni Al Zaitun masih sama-sama kosong ya rekan Prima. Dan ternyata babak kedua dari kedua tim Student United dan alumni Al Zaitun memasuki babak penalti karena belum selesai mencetak gol. Sangat disayangkan sekali ya. Akhirnya tim Student United sukses menutup. Akhirnya tim alumni Al Zaitun sukses menutup pertandingan dengan meraih kemenangan gol keunggulannya. Tidak disangka-sangka tim alumni Al Zaitun juga sempat diwarnai saat momen yang cukup menyita perhatian penonton pada babak kedua. Begitupun dengan tim Student United. Italia bersama kiper tim sangat bisa sekali untuk menahan bola dari kedua tim Student United maupun tim alumni Al Zaitun. Karena sesama kiper tim mereka sangat berupaya menghentikan bola dari serangan lawan. Dan akhirnya gol juga ya rekan Prima untuk tim alumni Al Zaitun. Selamat atas juara satu turnamen Piala 307. Menjemah di Stadion Palagan Agung, para pemain saling berpelukan, berjabat tangan dan merayakan kemenangan bersama. Sementara para pendukung memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas penampilan yang luar biasa yang ditunjukkan tim kesayangan mereka ini. Baik rekan Prima, di sini Ipe sedang wawancara tentang sedang wawancara dengan kiper tim alumni Al Zaitun. Selamat atas hasil keberhasilan pada tim alumni Al Zaitun. Sebelumnya dengan nama siapa?
4: Jonathan Alfarizi.
3: Jonathan Alfarizi dari kiper tim alumni Al Zaitun. Bagaimana perasaannya untuk meraih kemenangan di Piala Turnamen 307?
4: Ya pas sudah pasti kita sangat senang ya. Ini juga bukan karena saya sendiri, ini karena kerja sama tim. Dari awal kita datang untuk juara satu, tidak ada kata kalah, tidak ada kata menang, dan kita hanya juara satu. Dan ya ini semua berkat tim, kita semua bekerja sama, kita semua disiplin, dan kita semua sangat menikmati momen Piala 307 ini.
3: Baik, jadi sudah menikmati ya dari hasil kemenangan tim alumni Al Zaitun.

0: Baik, harapan untuk kedepannya jika pertandingan ini dimulai, untuk kedepannya bagaimana?
1: Untuk harapannya sudah pasti dilihat dari hari ini, penonton dan semuanya sangat menikmati momen ini, dan terima kasih sebesar-besarnya untuk yang terhormat Syekh Al Zaitun yang menyelenggarakan turnamen ini sembari menikmati momen Piala Dunia 2026 kemarin. Dan ya, untuk harapan kedepannya, setiap tahun kita pasti menginginkan adanya turnamen ini di setiap tahunnya. Dan ya, kita berharap tahun depannya lagi kita sebagai tim alumni akan meraih juara lagi.
0: Baik, sekali lagi selamat atas pencapaian dari tim alumni Al Zaitun. Baik, terima kasih untuk kiper tim alumni Al Zaitun. Baik, terima kasih untuk wawancaranya tadi. Oke, sekarang Syekh Al Zaitun telah meninggalkan studio Palagan Ago. Terima kasih, semoga via turnamen 307 ini bisa diadakan lagi ya untuk kedepannya dengan suasana yang berbeda juga pastinya. Nah, rekan prima, itu tadi wawancara IP dengan salah satu pemain kiper dari tim alumni. Kemudian rekan prima yang baru sempat hadir langsung di Stadion Palagan Ago dan tetap mengikuti seluruh perkembangan turnamen Piala 307 Syekh Al Zaitun bisa melalui channel YouTube Rock News TV dan live TikTok Rock News. Jangan lupa dukung terus tim favorit kalian dan saksikan setiap pertandingannya. Ite pamit dari Stadion Palagan Ago, Kampus Mahat Al Zaitun. Ite kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Oke, IP, terima kasih banyak untuk informasinya. Seru banget ya, Tiwi ya. Apalagi kalau kita udah nonton ya, nonton live streamingnya tadi. Aduh, bikin deg-degan nih.
4: Deg-degan banget.
3: Sama-sama kedua tim itu saling apa ya? Saling serang gitu.
4: Iya.
3: Maksudnya kayak mempertahankan dan memperjuangkan.
4: Betul, betul banget. Karena bisa dilihat ya, semangat mereka tuh apa ya, karena sama-sama masih muda kan.
3: Betul, betul.
4: Gak ada jenjang usia yang sangat jauh. Paling bedanya ya 2-3 tahun gitu. Masih semangat-semangatnya. Wah, kacau sih. Untung aja Disti tadi gak nonton ya. Coba kalau nonton Disti udah abis teriak-teriak. Suaranya sekarang udah gak bisa siaran deh kayaknya deh.
3: Tau gak sih Kak Disti?
4: Kenapa tuh?
3: Aku aja yang nontonnya sampai sedih gitu loh ngeliat student ya.
4: Aduh, studentnya ya.
3: Iya, karena kan sangat disayangkan ya saat adu penalti itu dari dua pemain student tidak berhasil mencetak gol.
4: Ah, bener banget lagi dari pelajar Mahat Al Zaitun ya, lagi-lagi yang dimenangkan. Kemarin itu perebutan juara 3 dimenangkan karyawan Al Zaitun. Guru terkalahkan nih. Hari ini malah pelajar Al Zaitun yang terkalahkan dari alumni Al Zaitun. Aduh, kayaknya sih dari pemain alumni itu juga mantan atlet bola juga deh.
3: Betul-betul, karena ada yang aku kenal nih Kak Disti. Contohnya kapten dari tim alumni itu dulunya mantan SU Red.
4: Oh gitu?
3: Iya.
4: Oh, pantas
3: student United
4: aja
3: juga
4: ya
3: dulu.
4: Oh,
3: dan
4: iya,
3: aku perhatiin dari beberapa pemain alumni itu memang ada yang mantan SU Red juga gitu. Itu tuh di tim alumni itu campuran antar angkatan kayaknya. Karena aku lihat ada yang angkatan 17, ada yang angkatan 21, itu yang masih muda gitu. Ada juga yang angkatan ya mungkin di atasnya lagi gitu.
4: Oh, ala, pantas aja ya. Tapi gak tahu kenapa ya, mungkin karena saking semangatnya gitu ya.
3: Betul, betul.
4: Terus mungkin ada sedikit senggol-senggolan.
3: Iya.
4: Terus juga gak sengaja kesleding gitu kan.
3: Bener-bener.
4: Tapi seru-seru banget sih ditonton tadi ya. Dan untuk pembagian hadiahnya sendiri itu besok ya, Dewi.
3: Betul
4: ya. Besok di saat pelaksanaan
3: memperingati 80 tahun Syekh Al-Zaitun. Ya, mana besok acara itu berlangsung di Grand Musola Rahmatan Lil Alamin. Nanti yang menyampaikan informasi langsung ada dari Atin. Yes, benar. Maksudnya Tiwi,
4: ada dari Sahil,
3: ada dari Sahil atau Ipe. Ya, nanti rekan Prima tungguin aja, dengerin terus pokoknya Radio Prima FM. Besok ya acaranya dari jam 8 kalau enggak salah ya, dari jam 8 sampai jam 2. Tapi rekan Prima, kita lanjutin lagi ke lagu berikutnya nih, dengan merayakan pertandingan sepak bola Piala 307 ini dengan lagu Via Valen nih, meraih bintang. Selamat ya, kita ucapkan untuk alumni Al-Zaitun yang sudah mendapatkan kemenangan di pertandingan kali ini.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Prima FM, aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Melukis Senja by Budi Doremi. Nah, aku pengen request lagu ini karena enak aja lagunya, jadi pengen diputer lagi. Oh ya, aku nitip salam kepada Bang Baim yang ada di sana. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat di streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

0: gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Buat aku tersenyum, rekan Berima semua, di hari Rabu ini ya. Kita harus tersenyum, harus bahagia dengan lagu Ceylon 7 dengan Buat Aku Tersenyum. Baru kita mulai live TikTok, ada yang udah bikin Tiwi senyum-senyum sendiri nih, dilihat-lihat. Ada apa sih Tiwi di TikTok tadi komentarnya?
1: Karena aku mendapatkan motivasi.
0: Apa tuh?
1: Jangan insecure, jadi kita itu harus bersyukur apa adanya.
0: Iya, karena tadi kamu sempat sedikit insecure, iya, di live TikTok itu alis kamu gak kelihatan ya.
1: Bener-bener. Tapi ini ada alisnya kok.
0: Emang ada. Emang karena mungkin terlalu terang, iya, nih terang ya lampu yang ada di depan kita, jadi kelihatannya alis kita botak gitu.
1: Bener-bener.
0: Gak kelihatan alisnya ya. Nih, ada WhatsApp yang masuk nih, Ipeh kemarin ya. Hari ini Disney sama Tiwi. Ada dari Kak Hans, kan tanya, selamat sore Ati, atau TA, atau Ate lah, terserah deh. Adisti Tiwi, besok Kamis ya, ulang tahun Syekh Al-Zaitun yang ke-80 tahun. Ya, selamat ulang tahun untuk Syekh Al-Zaitun ya, bukan Al-Zaitun ya. Ini dia bilangnya selamat ulang tahun untuk Al-Zaitun, bukan. Ini Syekh Al-Zaitun besok yang ulang tahun. Semoga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yes, bisa menjadi nomor satu pesantren Al-Zaitun dari pesantren yang lainnya. Amin, amin, amin.
1: Amin, paling keras.
0: Amin, paling keras ya. Karena hari ini hari Rabu. Biasanya kalau hari Rabu itu segmennya anak laki sebenarnya.
1: Biasa.
0: Kalau anak laki tuh pembahasannya tuh tentang cuan, cuan, cuan. Kalau cewek mah bahasannya jalan-jalan aja gak sih?
1: Jalan-jalan, jajan.
0: Ya, jalan-jalan, jajan. Yang cari uang mah biar cowok aja.
1: Betul.
0: Kita yang menghabiskan uang. Gak gitu juga ya. Gak gitu juga. Jadi hari Kamis ini kita bakalan bahas seputar ya usaha atau apa namanya, apa ya, ya pokoknya usaha yang menghasilkan gitu ya, entah itu usaha sendiri atau bisa dari live ya.

0: Kenapa nih? Oh, dikira udah mau ngomong, soalnya udah siap-siap di depan mic. Biasa kalau di depan mic Disti mengharap ada obrolan yang keluar gitu ya dari Tiwi ya. Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu kali Tiwi yang ada di TikTok, ada siapa aja tuh di malam hari ini.
1: Kalo... Oke, kita sapa-sapa dulu ya.
0: Yes.
1: Ada Kak Ipe.
0: Ipe.
1: Halo Ipe.
0: Ipe.
1: Ada Kak Wulan.
0: Ada Wulan juga.
1: Ada Kak Ardi. Ardi apa nih?
0: Ardindot. Ardindot. Oh iya, tadi ya yang bilang jangan insecure itu ya.
1: Iya. Terima kasih Kak Ardi.
0: Ada siapa lagi tuh?
1: Ada ini, Kak Yuyu. Yuyu tuh kepiting ya dalam
0: Yuyu.
1: Bahasa
0: Jawa ya.
1: Yuyu
0: bahasa Jawanya itu kepiting.
1: Apakah terus dia berzodiak Cancer?
0: Sepertinya.
1: Terus ada lagi, Kak Lagi-lagi kamu.
0: Lagi-lagi kamu. Iya, kamu lagi-lagi ya, lagi-lagi kamu.
1: Terus ada Taichung. Apa nih?
0: Oh, ada Kak Taichung.
1: Iya, Kak Taichung.
0: Kak Taichung itu orang Indramayu yang merantau di Taiwan.
1: Insyaallah.
0: Ada siapa lagi tuh?

0: Di depan layar ada wajah Tiwi yang terlihat manis dan cantik itu. Di belakangnya ada Disti nih yang serba pinke-pinke. Jadi buat rekan Prima yang mungkin lagi dengerin Disti dan juga Tiwi di radio, mau melihat dua chance ini, dua imut ini, dua chance ini,
1: dua bisa ini.
0: Bisa join aja di live TikTok ya, di Prima 95,8 FM Indramayu. Mau request lagu juga boleh banget, bisa komentar aja ya di live TikTok ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen, untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, aku Dewi dari Ranca Ekek. Di sini aku mau request lagu Hindia Everything You Are karena aku suka banget lagu Hindia. Terus aku juga sering dengerin musiknya sama pacar aku. Jangan lupa ngedengerin Radio Prima Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 21.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Buat kalian yang kelahiran tahun 2000-an, pasti tahu dong sama satu lagu ini.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Udah, kalau dengerin lagu Agnes Monica yang Matahariku ini, ada gak satu orang yang bikin kamu terngiang-ngiang?
1: Ada.
0: Siapa tuh?
1: Masa laluku.
0: Aku kira bakalan siapa gitu ya, selebgram yang waktu itu pernah viral gara-gara dia nyanyiin lagu ini. Ternyata Matahari itu terngiang-ngiang masa lalunya. Duh, salah nih kayaknya Disti masukin lagu ini.
1: Malah galau nih kita.
0: Ya kan? Jadinya galau. Tiwi jadi galau nih guys. Jangan ya Tiwi ya. Udahlah, itu kenangan udah cukup berlalu aja.

0: lah ya, pas zaman-zaman kita SD. Kita SD. Tunggu. Kamu kelahiran tahun berapa sih?
1: Aku 2010.
0: Oh, buset, 2010. 2004, 2005 ya?
1: Iya, aku 2004.
0: Oh, beda 3 tahun lah. Aku kelas 1, aku kelas 3, kamu kelas 1, atau enggak aku kelas 4, kamu kelas 1,
1: iya,
0: kan? Biasa kalau anak SD itu jajanannya tuh ada aja yang di depan gitu kan.
1: Benar-benar banyak banget sih.
0: Entah itu yang apa, permen yang bisa ditiup, tau gak sih?
1: Oh, gulali.
0: Iya, gulali.
1: Oh,
0: gulali.
1: Oh, yang bisa dibentuk-bentuk, dicetak gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Aku pernah cetak buaya.
0: Nah, kan
1: ikan.
0: Nah, pernah cetak pocong enggak?
1: Aduh, enggak sih aku. Ada, tapi aku enggak berani.
0: Ada. Tapi ada,
1: ada,
0: kan?
1: Ada.
0: Ada, kan?
1: Aduh.
0: Iya, ya, kalau ngomongin usaha dari pedagang-pedagang gitu, mereka kreatif banget ya.
1: Benar-benar.
0: Jujur itu, sekreatif itu biar menarik pembeli.
1: Pembeli. Karena dari dagangan yang menarik itu bikin pembeli itu tertarik.
0: Iya, apalagi gitu, anak kecil kan.
1: Benar, kan sukanya yang lucu-lucu, yang berbentuk-bentuk.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul. Tapi gak semua anak kecil juga suka sama animasi bentukan gitu ya, karakter gitu ya. Karakter pocong gitu, gak semua orang. Gak semua anak kecil maksudnya.
1: Termasuk aku sih, aku gak suka tuh yang bentuk pocong itu.
0: Iya, terus juga selain itu ada bentukan yang kayaknya dia ayam atau burung gitu, terus bisa ditiup, tau
1: bener,
0: gak sih?
1: Bener, tahu. Tapi itu kalau udah keras ya, udah lama, dia udah gak bisa ditiup lagi. Nah, jadi selagi masih abis dari apa tuh, wajan ya?
0: Iya.
1: Itu kan pasti panas ya, karena kan gulali tuh dari gula, terus pas ditiup dia bisa ngembang tuh. Tapi kalau udah lama, udah. Terus tau gak, pas udah gede itu kan bentuknya balon tuh.
0: Iya.
1: Pas dimakan, pecah.
0: Pecah, sayang banget.
1: Karena emang tipis ya.
0: Iya, setipis itu.
1: Benar-benar.
0: Terus kita dulu mah gak ngerti apa-apa ya, yang niup mah abang-abangnya.
1: Abangnya,
0: ya kan? Kita mah gak ngerti apa-apa, yang ngerti, oh itu gulali enak, manis, beli gitu.
1: Iya, bentukannya kita bisa milih tuh, cetakannya banyak gitu.
0: Iya, emang kreatif banget nih rekan Prima kalau ngomongin dagangan atau usaha gitu ya. Tapi mungkin buat rekan Prima yang punya usaha, atau kalian juga punya bisnis dan kreatif, kasih tahu dong cerita sini dong bareng Disti dan juga Tiwi. Karena nanti kita bakalan bahas itu ya.
1: Bener.
0: Kreativitas dari para pedagang di bisnisnya.
1: Iya.
0: Yes, ini tadi ada yang request lagu nih dari Ipeh, meskipun hari ini enggak ada Ipeh ya. Ternyata dia lagi mantau kita nih, Tiwi.
1: Benar.
0: Ipeh tadi request lagu apa sih, Tiwi?
1: Lagu dari Mahadewi, Perempuan Paling Cantik di Negeriku.
0: Okay, perempuan paling cantik di negeriku, ada Ipe, ada Disti, ada Tiwi, semua perempuan yang paling cantik di negeri Indonesia tuh ya kita semua nih rekan Prima. So, buat kalian yang juga pengen diputerin lagu ini, lagu 2000-an juga boleh banget, langsung chat aja WhatsApp Prima.

0: Ingat ya, apa kata merpati? Apa kata merpati? Maksudnya band merpati tadi yang kita puterin itu ada merpati tak selamanya itu indah. Tak selamanya selingkuh. Tak selamanya selingkuh itu indah. Pertanyaannya sejak kapan selingkuh itu indah?
1: Kayaknya tidak ada deh kata selingkuh itu. Selingkuh. Apa sih selingkuh?
2: Selingkuh itu enggak ada yang indah.
0: Enggak ada yang indah. Tahu enggak sih ujung-ujungnya kalau kalian ketahuan yang ada berabe ya kan?
1: Berujung penyesalan.
0: Berujung penyesalan
1: dan tidak bisa untuk diperbaiki lagi.
0: Betul banget.
1: Sulit dimaafkan.
0: Sulit
1: ya.
0: Untuk dimaafkan. Eh, udah. Kita udahlah ya, bahas percintaannya nanti aja hari Minggu. Kita hari ini tuh bahas cuan corner yang mana usaha kreatif ya dari para pedagang. Tapi sebelum itu kita baca chat WhatsApp lagi nih. Ada dari belakang nomornya itu 8426 katanya, "Selamat malam kakak, warga Kang Tempe hadir. Kak request lagu dong dari Shifter yang Luka." Boleh deh, nanti coba kita cari dulu ya Tiwi ya. Kita coba cari tuh kan. Kita coba cari dulu, nanti kalau ketemu kita puterin ya.
1: Iya.
0: Tapi Tiwi, kamu pernah enggak sih ngelihat dagangan atau bisnis orang yang kreatif gitu?
1: Banyak sih, banyak.
0: Salah satunya
1: yang ini aku udah bahas sih, yang es krim tau kan, yang dari buah dicacak-cacak gitu.
0: Oh iya, itu es krim roll.
1: Iya, es krim roll.
0: Itu kan kreatif roll. Ya. Iya, betul. Es krim roll juga sebenarnya kreatif ya. Ada yang lebih kreatif lagi tau.
1: Apa tuh?
0: Di Jakarta waktu itu sempat viral. Biasa yang kita tahu itu bubur ayam kan basah gitu kan, kuah. Tapi ini enggak, dari judulnya aja udah unik.
1: Apa tuh?
0: Bubur ayam goreng.
1: Tiwi baru dengar tuh.
0: Jujur baru dengar.
1: Aduh.
0: Itu sebenarnya udah viral pas zaman-zaman Covid deh kalau enggak salah. Coba kita cari ya, bubur ayam goreng.
1: Karena Tiwi enggak pernah nemuin lo di sini.
0: Iya.
1: Itu ada di Jakarta.
0: Itu ada di Jakarta nih. Tuh kan benar, bubur ayam goreng. Jadi benar, dari namanya itu bubur ayam nih, bubur ayam yang udah hancur gitu kan. Terus dimasak lagi di atas wajan. Jadi ala-ala digoreng gitu.
1: Tapi bentukannya kayak bubur.
0: Bentukannya, rasanya teksturnya mungkin agak sedikit ada crunchy-crunchy-nya mungkin ya.
1: Gosong-gosong gitu.
0: Ada
1: ya.
0: Ada gosong-gosong
1: gitu. Digoreng.
0: Nah, tapi ini enggak cocok banget buat rekan Prima atau kita yang enggak suka bubur diaduk.
1: Bener, aku tim yang gak diaduk.
0: Aku juga tim yang gak diaduk.
1: Kita sama nih Adisti.
0: Aku bukan penonton. Aku bukan penikmat bubur yang diaduk, tapi gak diaduk. Tahu gak sih kalau bubur yang diaduk tuh kayak merubah rasa gak sih?
1: Bener, tapi temanku ada yang suka bubuk, maksudnya tim bubur diaduk. Karena katanya kalau diaduk tuh lebih ngeresep gitu rasanya. Cuma kalau aku lebih suka yang berkuah ya.
0: Iya.
1: Jadi pas makan tuh bubur sama kuahnya kena gitu.
0: Iya,
1: gak nyatu.
0: Betul, betul. Sama banget Disti juga kayak gitu. Meskipun ya, meskipun di dalam mulut kita mereka akhirnya menyatu juga. Gitu kan. Tapi kalau dari tampilan kan enak nih. Soalnya kalau diaduk tuh tampilannya udah berubah ya kan. Gak tahu kenapa Disti tuh kalau sama makanan itu bisa dilihat dari tampilan.
1: Kak Disti, kayak kita punya selera yang sama deh.
0: Cancer.
1: Oh, kita sama-sama cancer ya.
0: Cancer. Kayaknya semua cancer gitu deh.
1: Iya,
0: semua cancer punya selera masing-masing. Dan kebetulan kita punya selera yang sama. Aduh. Itu tuh salah satu usaha yang ada di Jakarta yang menurut Disney tuh kreatif ya. Selain mengundang ketertarikan dari pembeli, terus juga kayaknya sih dari rasanya juga enak.
1: Iya, karena kita yang kita lihat itu penampilan dulu kali.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apa yang kita lihat, ih bagus nih, ih menarik nih, ih lucu deh, pengen nyoba jadinya gitu.
0: Kalau dari review yang ada di YouTube sih katanya enak. Bubur ayam goreng itu yang ada di Jakarta itu katanya sih enak. Kalau di sini gak berani coba.
1: Kenapa?
0: Karena kan dia tuh bukan tipe kita banget.
1: Oh iya sih. Tapi tadi Tiwi sempat penasaran sih nyobain rasanya. Ya emang Tiwi kan bukan tim bubur yang diaduk ya. Tapi kalau rasa penasaran Tiwi lebih tinggi gitu, rasanya pengen ngerasain nih, pengen nyoba dikit aja gimana sih rasanya gitu. Sama kan sama bubur yang diaduk, karena kan ini digoreng ya. Mungkin ada yang beda gitu dari teksturnya gitu atau dari aromanya.
0: Iya itu ya. Mungkin kalau buat kalian yang penasaran cari coba aja di Jakarta ya. Di sini juga nggak tahu lagi tempat daerahnya di mana. Pokoknya waktu itu pernah viral aja. Nih ada komentar di live TikTok katanya cukup Indomie.

0: Kalau banyak
1: jangan, ntar masuk rumah sakit kita butuh ultraflu. Bukan ultraflu itu untuk bukan adlibs ya. Ini mungkin buat rekan Prima yang punya selera yang sama mungkin kayak kita gitu ya, atau mungkin kalian punya kreativitas dalam bisnis kalian, ceritain aja sini bareng Disti di WhatsApp Prima dan juga Tiwi di 0853 2189 9582. Ini ada requestan lagu dari Wulan ya. Yang request lagu apa nih?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci.

program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Selamat malam rekan Prima semuanya. Dear Diary kembali lagi hadir nemenin rekan Prima di jam pas banget ya, di jam 7.20. Malam hari ini Disti bakalan bacain diary dari rekan Prima kita yang waktu itu setelah lebaran effort banget jauh-jauh dari Jakarta Pusat main ke Radio Prima untuk bertemu dengan para penyiar yang ada. Yaitu ada Kak Chandra yang hari ini udah ngirimin diary puisi ya, yang judulnya Aku Merindu. Sampai kapan aku menunggu tanpa kepastian dari hatimu? Kuharap kau kan mengerti, hati ini selalu untukmu. Berapa lama aku menanti harapan indah yang sulit untuk dijangkau. Walaupun aku akhirnya menyerah, kuharapkan engkau mengerti. Betapa aku selalu merindu, betapa hadirnya kau di sini. Mengapa selalu saja bayangmu yang hadir dalam mimpiku? Kuharap kau pun tahu mengapa selalu kamu yang kucari, dan kuharap kau mengerti diriku selalu merindu. Harusnya kau mengerti, hatiku selalu merindukanmu. Hanya saja, aku tahu kau tidak ada di sini. Saat bayangmu datang di sini, aku harap kau setia bersamaku. Itu dia puisi dari Kak Chandra ya, yang malam hari ini sedang bekerja. Semangat ya buat Kak Chandra malam hari ini kerjanya. Meskipun Senin Jaya selalu dijaga oleh Kak Chandra. Jangan lupa ceweknya juga dijaga ya Kak Chandra.

0: Bukan semua untukmu rekan Prima semua. Seperti sama Tiwi nih ya. Semua dilakukan oleh Tiwi untuk cowoknya aja.
1: Iya.
0: Ya kan? Buat cowoknya aja kan, enggak semua orang kan?
1: Iya.
0: Cowok keluarga satu. Ayah ibu ya kan?
1: Iya. Keluarga nomor satu sih.
0: Keluarga nomor satu sih. Sama kayak para pedagang atau para usahawan ya, businessman. Bisnis bukan. Emang business girl ya? Business woman itu mereka memiliki usaha ya untuk selain mereka survival diri sendiri, ya mereka kasih hasil jerih payahnya itu untuk keluarganya, untuk orang-orang tercintanya dan juga tersayangnya. Aduh, tapi ini hari Rabu ya, gak kerasa sekarang udah tanggal 29 Juli aja nih Tiwi. Akhir bulan banget. Kerasa gak sih?
1: Kerasa dong, apalagi dompetku ya.
0: Akhir bulan deh.
1: Akhir bulan.
0: Karena bulan Juli ini kalau dilihat-lihat di dari bulan kalender itu enggak ada tanggal merah sama sekali tuh Tiwi.
1: Benar.
0: Coba dilihat deh.
1: Aduh.
0: Tanggal merah itu cuma hari Ahad aja itu.
1: Oren.
0: Iya. Tanggal merahnya cuma hari Ahad aja, selain itu udah enggak ada lagi tanggal merah. Tapi nanti ada lagi. Tapi nanti ada lagi tanggal merah itu di bulan Agustus. Itu tanggal 17 sama tanggal 25 deh kalau gak salah deh. Ada tanggal 25 itu Maulid Nabi kalau gak salah.
1: Kalau 17 Agustus?
0: 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan Indonesia.
1: Ih, asik yang... nih nanti ada lomba-lomba nih.
0: Iya nih. Wah, penasaran lagi lomba-lomba apa ya.
1: Tiwi ini loh, Tiwi apa? Jago loh lomba makan kerupuk.
0: Ih, Disti juga lomba makan kerupuk juga jago banget. Apalagi ditambah sama lauk nasi padang. Cepatnya abis.
1: Mantep banget itu ya.
0: Abisnya cepet banget.
1: Tapi Tiwi tim pecel lele sih.
0: Tim pecel lele?
1: Iya.
0: Gak tau gak sih? Pecel lele itu kan sebenarnya pecel dari kata pecel. Pecel itu sebenarnya aslinya itu pecel Madiun. Jadi gak tahu kenapa kalau ada kata pecel lele, Disti sedikit agak kurang setuju. Pecel Madiun kan yang kita tahu itu ada nasi, terus juga sayurannya ada toge atau enggak bayam atau enggak kangkung, terus dikasih peyek kan. Nah itu pecel Madiun yang asli. Tapi kalau pecel lele di daerah Jawa Barat atau Jakarta itu lele goreng.
1: Lele goreng, terus ada sayur
0: Lalapan.
1: Terus ada sambel nih, sambel pecel. Tapi bukan kacang ya?
0: Bukan kacang.
1: Iya, makanya setahu Tiwi pecel itu sambelnya kayak kacang gitu kan?
0: Nah
1: tapi
0: kan?
1: Kalau di sini pecel lele itu sambelnya sambel apa tuh namanya?
0: Sambel cabai, sambel tomat.
1: Iya, sambel tomat.
0: Sambel tomat. Jadi enggak tahu kenapa kalau berhenti di sebuah warung tulisannya pecel lele, Disti gak terima. Jadi bilangnya, "Bu, mau lele goreng," gitu. Bukan pecel lele, bukan, "Bu, mau lele goreng." Gitu lah ya. Kita kalau ngomongin usaha atau nama makanan yang ada di Indonesia tuh macem-macem. Kayak tadi aja ada di Indramayu. Apa tuh makanan khas Indramayu, Tiwi?
1: Bubur apa tadi?
0: Bubur bacok ya?
1: Iya.
0: Nah, tadi kan kita ngomongin bubur ayam goreng yang ada di Jakarta. Ternyata di Indramayu itu ada namanya bubur bacok Indramayu. Coba kita cari tahu ya. Bubur bacok itu makanan khas Indramayu yang merupakan singkatan dari bubur. Rumbah itu sayuran rebus dengan bumbu asam terus petis. Sama ceknya itu
1: cecek.
0: Bubur bacok, bubur, rumbah, cecek, kikil.
1: Itu singkatan ya, kreatif banget ya.
0: Ya kan, singkatannya ini dia. Wah, ini penasaran sih Disti rasanya kayak gimana ya. Soalnya ada sayurannya, terus juga ada kikil
1: ya?
0: Nah, itu tuh. Mirip-mirip pecel tapi
1: cuma bedanya ada kikilnya gitu.
0: Iya. Sambelnya di sini bilangnya bumbu asam petis.
1: Petis nah, itu yang mirip mirip apa ya?
0: Bukan, kalau petis itu warnanya hitam.
1: Oh,
0: nih petis.
1: Coba.
0: Nah, petis itu warnanya hitam. Oh. Jadi dia itu dari olahan udang atau enggak apa namanya yang amis-amis gitulah
1: ikan,
0: petis
1: ya.
0: Ikan, iya oh, benar. Nah, di sini juga penasaran nih sama buru bacek ya. Apakah di daerah Indramayu maksudnya di Haur Gelis ini ada buru bacek? Wah, kasih tahu Disti dong. Laper nih kita nih. Kita lanjut lagi ya rekan Prima ya. Tapi sebelum itu ada WhatsApp yang masuk nih dari Karan Viko. Katanya, halo Kak Disti dan Ibu Pertiwi.
1: Putri Sejati.
0: Ibu Pertiwi, Putri Sejati katanya. Ciaela. Boleh gak request lagu Vestarot? Salamnya buat teman-teman pendengar aja. Boleh, tapi tadi udah kita puter ya,
1: iya.
0: Vestarotnya ya. Katanya mau request lagi Kunto Aji Akhir Bulan. Oke, coba nanti Disti cari dulu ya. Kalau gak ada kita puterin yang lain, oke? Terus ada WhatsApp lagi. Oh, belum ada lagi WhatsApp yang masuk. Oke deh, kalau gitu kita puterin lagu lagi. Ada Phantom Kasmaran nih. Cocok banget buat rekan Prima. Mungkin yang
1: lagi kasmaran
0: atau gak lagi berbunga-bunga.
1: Aduh.

0: gembira, gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses,
1: ringan
0: proses,
1: cepat,
0: proses, cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Asik banget ya rekan Prima ya. Nih, ada WhatsApp yang masuk dari Kak Viko tadi ya. Katanya pengen diputerin lagu Kunto aja akhir bulan. Boleh deh, nanti kita puterin ya. Tapi sebelum itu, Disti mau sapa-sapa dulu nih buat rekan Prima yang ada di TikTok. Ada Kak Subhan. Hai, selamat malam Kak Subhan.
1: Muncul di mana-mana, super aksi.
0: Ada Karan Viko juga yang ada di Kalimantan yang tadi juga ngechat di WhatsApp Prima. Ada Kak Angrop juga nih yang katanya dari Jawa Timur. Dulu orang Indramayu sih katanya.
1: Semua orang mau klik.
0: Ada Wong Tangkil, trainer Herdi dan juga Kak Nur. Selamat malam semuanya.
1: Ku kasih bisik barang antik nih berkelas.
0: Ada komentar dari Kak Angrop katanya, puterin requestan lagu aku dong Tes, T12 Istana Bintang. Oke siap, nanti ya Disti cariin dulu ya.

Telepon masih di sini, tunggu di 0853-2189-9582. Tadi sih katanya ada yang mau telepon ya. Coba kita lihat dulu WhatsApp Prima apakah udah ada yang masuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, waalaikumsalam. What's up, bro?
0: What's up, man? What's come up, on, man? Bro.
1: Asik banget nih didengar-dengar nih Kak Viko. Gimana? Ini kayaknya semangat banget ya mau berangkat kerja ya.
0: Hell, man. Come on. Lagi semangat-semangat ini, man. Come on.
1: By the way, bukannya ini tadi udah pulang kerja, kok berangkat lagi kerja?
0: Masih ada kegiatan yang harus kita kerjakan dan harus selesaikan yang kemarin-kemarin ini belum selesai.
1: Masya Allah, ini banget ya, rajin banget ya Tiwi ya.
2: Nih.
0: Oh, aktif banget Bun.
1: Aduh, lagi aktif-aktifnya ya, dilihat-lihat ya. Lagi aktif-aktifnya nih Kak Viko. Emang Kak Viko kalau boleh tahu kerjanya di bagian apa sih?
0: Saya bagian pengurusan kontainer sih kalau boleh tahu itu.
1: Oh, tunggu kontainer
2: sih. Truk ya?
1: Bukan dong. Oh,
0: bukan, beda.
1: Apa
0: beda
1: tuh?
2: Kontainer tuh yang kotak. Ya enggak sih?
1: Iya.
2: Oh, yang kotak itu.
1: Oh, yang kotak-kotak itu terus isinya jangan bilang paket-paket ya.
0: Bukan kotak amal.
1: Bukan ya, bukan kotak amal.
0: Tolong.
1: Ya. Yeah. Kalau kotak amal beda lagi ya, pengurus masjid itu.
0: Iya. Lengah dikit bilang tuh.
1: Iya, udah keluar udah. Dah lah.
0: Nah,
1: eh, Karan Viko, Disti tuh dapat info dari Sky ya, yang ada di Kalimantan juga, yang mana di sana itu lagi musim panas, terus juga kebakaran hutan, mana asapnya tebel banget. Di tempat Kak Viko juga kayak gitu.
0: Oh, di bawah 100 sih sebenarnya. Dan lumayan sakit juga mataku, bahkan lebih kalah lagi kalau misalkan dia selingkuh depan mataku, lebih perih malah.
1: Aduh, itu kayaknya ngeluarin kata-katanya dalam hati banget gitu ya.
2: Iya, perasaan itu ngomongnya. Aduh.
0: Enggak sih, tapi kalau malam biasanya tebal apa asapnya. Tapi ini sekarang tadi ini barusan hujan sih, di tempatku tuh lagi hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, cuman kalau misalkan di sini kan ciri khas mereka nih kan kalau hujan kan airnya tampung.
1: Iya.
0: Nah, tapi itu pas begitu lihat airnya tuh kayak warnanya keruh gitu, kayak ada campur asap.
1: Iya itu karena saking banyaknya asap ya. Terus juga
0: saking banyaknya lagi malahan.
1: Sampai nutup matanya juga enggak kelihatan ya, kalau di jalan itu udah kayak kabut ya.
0: Perih banget, sumpah perih. Perih.
1: Perih seperti itu ya, perih. Karan Viko ngomong perih itu, aku juga ngerasa ikutan perihnya.
0: Menahan rasa sakit.
1: Sakit banget ya. Aduh, tapi kayak gitu ada penanganan gak sih dari pemerintah, Karan Viko?
0: Udah dari Badan Penanggulangan Bencana enggak salah. Itu lagi padamkan api. Cuman kan kalau di sini kan tanah gambut, kalau misalkan bakar kan nggak di atas doang dia nyiramnya, itu di bawah juga kadang-kadang siram, karena api di atas belum tentu di bawah padam gitu loh. Jadi ditembak lah di bawah airnya itu mereka.
1: Itu. Terus juga waktu itu ada FYP yang lewat kalau di beberapa daerah Kalimantan mereka bikin hujan buatan dari garam. Iya enggak sih?
0: Oh. Kalau itu sih biasa aja pakai hujan pakai garam juga. Tapi aku berharap sih kepenginnya hujan uang sih, karena akhir bulan coy.
1: Akhir
0: coy.
2: Bener banget. CPR.
1: Tolong, dapat kita udah mulai kacau udah kalau ngomongin akhir bulan tuh kita ya survival banget nih ya, bertahan hidupnya tuh ya Allah.
0: Bertahan kan.
1: Aduh, bertahan
0: hidup. Dompetku putus CPR.
1: Oke deh. Kita nih Kak Viko request lagu apa Kak Viko?
0: Kunto Aji akhir bulan.
1: Ini banget, mentang-mentang akhir bulan requestan lagunya Kunto Aji
0: kan?
1: Akhir bulan.
0: Sesuai dengan permintaan kan.
1: Iya.
0: Walaupun enggak masuk jakal judul lagunya akhir bulan Kunto Aji. Iya kan?
1: Iya.
0: Kayak Senin mie instan, mie kaldu, itu kan, Selasa mie goreng. Kedua apa rebo ini mie apa mie soto,
1: soto
0: kamis nyemak gitu.
1: Semua setiap hari karbonya dari mie ya Kak Viko ya.
0: Mie tapi enak ya sumpah, kalau misalkan makan pakai mie pakai nasi sumpah itu paling nyaman.
1: Itu karbo, inget Kak Viko, jangan banyak-banyak, inget umur Kak Viko.
0: aduh
1: jaga kesehatan.
0: Makan pakai mie gitu kan, mie nya 2 porsi gitu kan, terus pakai nasi gitu, aduh cuman geli-geli lambung doang.
2: Mantap tenang.
0: Ganjal dulu bos.
1: Kak Viko kasih kita kata-kata dong Kak Viko, tapi pakai bahasa Kalimantan. Pengen banget sih Disti denger suara atau bahasa dari Kalimantan.
0: Bahasa Melayu coy.
1: Oh iya.
0: Bahasa Melayu gini.
1: Kayak mana tuh?
0: Kayak apa?
1: Kata-kata
0: kamu mau mana
1: aja,
0: gitu kan?
1: Kasih kata-kata
0: tuh. Oh, kata-katanya gini.
1: Yes.
0: Apa ya? Aku enggak tahu sih soalnya otak aku gilola sih sama kayak TV loper juga.
1: Aduh.
2: Kenapa
1: itu
2: gini?
1: Efek dompet deh kayaknya deh.
2: Aduh.
1: Itu efek dompet deh kayaknya deh. Kata-kata hari ini aja deh.
0: Kata-kata hari ini.
1: Tapi pakai bahasa Kalimantan.
0: Tidak selamanya cinta itu indah, tidak selamanya selingkuh itu indah. Suatu saat nanti bakalan ketahuan dan merasakan akibatnya.
1: Itu dalam
0: cuak.
1: Senggol dong. Gitu.
0: Ya senggol dulu dong.
1: Senggol dulu dong.
0: Minimal maksimal speknya BCA dong.
1: BCA prioritas dong.
0: Minimal maksimal non tunainya 1 juta ke atas dong.
1: Sepakat dong, sepakat. Kalau di Sima sepakat, no debat, abis ya, parah. Oke deh Kak Viko, thank you ya udah ikutan MPT senggol-senggol nih.
0: Terima kasih
1: semangat kerjanya Kak Viko. Tiwi ada kata-kata
0: Ganbate.
1: Nah, Tiwi
2: tetap semangat
0: Kak
2: Viko.
0: Siap Ibu Pertiwi, laksanakan 86.
2: Dengerin kata-kata Tiwi malam ini.
1: Apa itu?
2: Uang memang bukan segalanya.
0: Udah tidur aku tidur.
2: Tapi segalanya butuh uang Kak Viko, soalnya butuh uang. Jangan percaya uang itu bukan segalanya. Segalanya butuh uang.
0: Tolong, tadi butuh CPR dompet saya, tolong.
1: Tolong. Nih udah Kak Viko deh. Oke deh Kak Viko, langsung aja nih kita puterin ya biar akhir bulan.

0: Itu lagu dari Ochan Siagan featuring Okin ya, yang judulnya Ekspektasi. Dulu kamu pernah dengar lagu itu gak, Tiwi? Wajah yang aslinya dengan gimana sih? Postingannya berbeda. Intinya tuh kayak itu lagu sempat viral di zaman COVID deh, kalau gak salah deh. Kayaknya gak tahu ya,
1: karena waktu COVID itu Tiwi lagi masa-masa di pesantren yang gak boleh pegang HP.
0: Nah coba nih ya, kita apa jadiin backsound kali ya, biar kamu sedikit ada bayangan nih lagu ini. Jadi lagu ini tuh viral karena apa? Karena dulu kan kita kalau kenal sama orang pas zaman-zaman COVID itu lewat HP gitu ya. Terus entah itu kita pakai filter gitu kan, atau enggak mukanya diedit-edit jadi tirus. Nah ini makanya lagu ini viral, karena relate banget pas ketika ketemu sama seseorang itu beda sama fotonya.
1: Oh, pantesan ya judul lagunya Ekspektasi.
0: Nah, ini malah di luar ekspektasi banget. Di luar ekspektasi banget, itu lagu Gen Z banget sih. Tapi memang ada beberapa orang yang belum tahu. Ini viral di TikTok sih sebenarnya. Ini viral di TikTok. Tapi ini rekan Prima, ada siapa lagi nih di TikTok ya? Lagu Mocha. Aduh, iya lagu Mocha tadi gak bisa kita puter. Kalau lagu Ceylon 7 juga udah diputer. And then siapa lagi yang request lagu? Oh, Sky. Sky request lagu Nadif, Penjaga Hati. Oke, nanti ya disiputerin ya. Terus, oh, Sukma nih katanya Teh Tiwi ngumpet-ngumpet katanya.
1: Tiwi tadi lagi makan.
0: Nah kan, tuh lihat tuh namanya masih terpampang nyata di situ ya, namanya Soekma.
1: Halo Kak Sukma.
0: Oh itu dipanggilnya kenapa Soek? Jadi Soekma namanya.
1: Iya, karena apa ya, itu bahasa Jawa ya tulisan aksara kayak Soekarno, jadi tulisannya Soekarno.
0: Itu gitu. Bukan bahasa Jawa, itu tulisan zaman dulu.
1: Oh.
0: Soekarno, terus juga Jawa. Jawa itu tadinya DJ. Jawa, terus juga Cokro.
1: Java.
0: Java.
1: W itu V itu W gitu di bacanya.
0: Terus kalau Cokro itu TJ. Co gitu bacanya. Cokro. Terus apa lagi ya? Yang Disti tahu cuma itu aja sih. Iya lagi yang Disti tahu cuma itu aja. Tapi rekan Prima, wah kita gak kerasa udah ada di penghujung acara banget nih ya. Kita udah ada di 8:30 ya, karena di jalan masih berbahaya. Takut banget gitu kalau ada sesuatu kalau kita pulang malam-malam ya Tiwi ya.
1: Iya, apalagi kita woman.
0: Meskipun kita naik kendaraannya secepat kilat. Ya kan, meskipun kita naik motornya kenceng ngebut gitu ya, tapi kita juga ada rasa was-wasnya, ada rasa khawatirnya. Jadi untuk sementara MP3 just sampai 8:30 gitu. Oke rekan Prima, terima kasih ya buat kalian yang udah dengerin kita berdua dari jam 5 tadi. Dan by the way, tadi ada requestan lagu dari Bang Abe nih, yang hari ini yang sekarang udah dateng, katanya pengen diputerin lagu Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Apa mau ngomong apa, Tiwi?
1: Enggak, keinget Malu-Malu Tapi Nyaman gitu.
0: Kenapa tuh?
1: Padahal aslinya kayak pengen ngeluarin jiwa-jiwa meledaknya gitu, tapi
0: iya.
1: malu-malu tapi nyaman.
0: Malu-malu tapi nyaman, terus juga enggak berani untuk mengungkapkan.
1: Betul,
0: perasaan.
1: Bener banget itu, malu-malu kucing kali ya.
0: Iya,
1: malu
0: itu kayaknya zaman-zaman Tiwi dulu sebelum deket sama doi ya.
1: Iya, sama doi yang lagi nonton live.
0: Ini sih paling banget tuh. Aduh. Lagu Lingsir Wengi. Ya gak bisa dong Lingsir Wengi.
1: Kak Sukma ya, Nono ya Kak Sukma.
0: Aduh Sukma, Sukma. Oke deh, terima kasih. Dan nanti ada requestan lagu dari Sky deh. Katanya pengen diputerin lagu Nadif Basalama, Penjaga Hati. Dan yang lainnya tadi ada yang request lagu ST12, terus juga ada yang request lagu Ungu. Oke, nanti kita puterin ya. So, buat rekan Prima, terima kasih untuk malam hari ini. Aku Disti
1: dan aku Tili.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka. Jangan lupa selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Betul banget. Bye-bye rekan Prima semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tenang aja. Nanti buat rekan Prima yang malamnya pengen ditemenin Radio Prima, ada Bang Abe di Lepas Lelah.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di Lepas Lelah Prima 95,8 FM Indramayu untuk menemani malam Kamis pada hari ini setelah rekan Prima semua beraktivitas ya sepanjang hari. Ya. Mari kita buka dengan Here Without You dari Three Doors Down. Dan pastinya kita masih punya banyak banget lagu pop mancanegara yang akan menemani rekan Prima pada malam hari ini. So stay tune terus di Lepas Lelah. Dan untuk lagu berikutnya ini ada dari Akon dengan Beautiful.

Hari Rabu ini ya, kita udah jalanin banyak banget ceritanya hari ini. Iya, mungkin rekan Prima ada yang ngalamin bad day atau good.

seperti lagu berikut ini ya. Ini ya request dari Birini nih. Iya. Setelah menjalani aktivitasnya nih Birini ini spesial request Baby dari Justin Bieber. Stay tune ya di

Itu dia Baby dari Justin Bieber, request dari Birini. Iya, kalau inget-inget ya, itu tuh ngingetin tentang crush pertama waktu saat remaja. When I was 13, I have a first love. Kalau Baby sendiri sih di umur 13 ya, crush pertama itu siapa ya? Kayaknya Anna Hathaway sih. Anna Hathaway aja, sampai sekarang gak tua-tua tetap cantik. Kalau kan Rima siapa crushnya pertama pas di umur 13? Yes, drop aja. Yang join di TikTok boleh kalau komentar tuh, crush kamu umur 13 tahun siapa sih? Ntar abis bacain deh. By the way, ini

0: ya udah. Kita masih banyak lagu berikutnya buat menemani rekan Prima semua. Tapi setelah beberapa yang mau lewat ini, so stay tune terus on Lepas Lelah.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

sih yang bikin kita tuh ngerasa hidup gitu dengan rutinitas yang banyak banget sehari-hari? Kalau Abe sih pastinya ini ya, setelah melalui kan, wes, setelah melalui perjalanan hidup, kayaknya sih kalau menurut Abe pribadi ya, yang bikin diri ini bisa ngerasa hidup kalau Abe tuh melakukan sesuatu yang Abe sukain, itu ngerasa hidup aja. Walaupun berat gimana jalannya aktivitasnya, tapi rasanya hidup aja. Ya pasti capek ya, kalau ada capek itu kan pasti ada capeknya. Cuman kayak rasanya tuh kayak hati itu terpenuhi aja gitu. Kalau menurut rekan Pima, apa sih yang bikin hidup tuh jadi ngerasa lebih hidup gitu? Ya, kalau mau cerita-cerita kita bisa banget, rekan Pima, yang mau cerita-cerita tentang apapun ya, apa yang ingin ngerasa hidup atau mau sekedar cerita buat hari ini, bisa telepon di WhatsApp 0853-2189-9582. Ntar Abi dengerin deh ceritanya gitu malam ini. Ya, ambil nunggu kalau ada yang mau masuk ya. Kita lanjut dulu aja ke lagu berikutnya. Ini habis kita putar I'm Alive dari Celine Dion, kita lanjut ke Alicia Keys, If Ain't Got You.

kalau tadi Abi tanya apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa hidup gitu dengan kehidupan ini ya. Kalau Abi kan tadi udah jawab ya, dengan melakukan apa yang Abi suka. Di TikTok langsung respon ya, pada respon uang, uang. Emang ya, uang itu mengatasi 90% masalah kehidupan kita. Bener banget sih, emang bener. Kayak langsung cerai ya. Tapi ini ya, sekarang tuh tanggal tua kan, dan bulan Juli tuh dinobatkan sebagai bulan terpanjang 2026 guys. Iya, karena kita ada 5 pekan kan. Ya untungnya beberapa hari lagi kita masuk Agustus. Ya udah, biar lebih relax malam hari ini, kita masih terus nemenin semua dengan lagu-lagu pop mancanegara sampai jam 11 nanti malam.

Buat kamu yang malam ini masuk jam overthinking, ya redain ya pelan-pelan. Gak semua harus kita pikirin malam ini, gak semua harus selesai malam ini. Tapi punya lagu berikut ini buat nemenin nemenin kamu ngeredain overthinking malam hari ini. Ini ada dari Craig David, Insomnia, buat kamu.

kadang tuh tantangan terbesar ketika kita mengejar mimpi kita tuh adalah gimana tuh kita bisa tetap menjadi diri kita sendiri.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Masih bersama Abe di Lepas Lelah. Ya, nih buat rekanan Rima ya, yang habis ngejalanin hari Rabu ini mau cerita-cerita. Abe membuka nih sesi telepon, bisa chat atau mau kirim chat ceritain apa yang pengen kamu ceritain hari ini, bisa juga kemana, ke WhatsApp ke 0853 2189 9582. Kalau mau ceritanya lewat chat aja bisa, nanti Abe bacain. Kalau mau nelpon boleh banget, ntar Abe dengerin deh kamu mau cerita apa kan terima hari ini gitu. Iya, sambil menunggu nih gitu kan, kita baca-bacain dulu salam tadi masuk. Ada salam dari Wafa Radio nih, sukses terus ya buat rekan Prima semua. Salam dari Wafa Radio di Semarang gitu. Dan Abe infoin buat rekan Prima bahwa Prima tuh sekarang ada banyak banget program sebenarnya yang bisa rekan Prima dengerin ya. Kita di pagi tuh ada Ngopi Say sama Ventura gitu kan, buat dengerin lagu-lagu pop sama lagu-lagu pop, lagu-lagu tarling sama dangdut. Dan kita juga punya program unggulan baru Prima Prime News 1011 alias PPN, itu di setiap jam 10 pagi. Kayak yang terakhir ini kita habis kedatangan narasumber. Di situ tuh ada dialog, wawancara interaktif gitu terkait banyak banget isu oleh narasumber yang top banget. Soalnya terakhir itu dari kita kedatangan tamu dari narasumber dari BPOM, ngomongin sampai mana sih batas penggunaan galon. Iya, kan banyak ya kita tuh pakai galon gitu kan. Iya, ngisi pemakaian galon itu tuh sebenarnya ada umurnya apa enggak gitu. Nah, itu di kita abis ngupas tuntas banyak banget bareng narasumber dari BPOM. Buat rekan Prima yang ketinggalan boleh banget cek di TikToknya Prima. Dicek TikToknya Prima, ada di situ tuh putaran reka ulang. Ya, siaran ulangnya di TikTok bisa didengerin kalau ketinggalan. Kalau mau dengerin yang terbaru lainnya bisa pantangin aja setiap jam 10 sampai jam 11 siang gitu. Terus buat rekan Prima yang suka karaoke dangdut dan tarling, kita juga ada di Berdendang. Di situ ada, bisa setiap siang menjelang sore ya bareng Kang Arya dan Bang Andre di situ sama Mbak Putri Ayu gitu. Terus buat rekan Prima yang suka lagu-lagu pop Indonesia, ya khususnya Genzi nih, pokoknya lagu-lagu yang dari 2000-an sampai yang hit sekarang, ya khususnya Genzi, pokoknya yang muda-muda, itu bisa banget. Kita punya program MP3 yang akan ditemenin bareng Sahil, Adisti dan juga Baim gitu di setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam. Walaupun bukan Genzi juga enggak apa-apa sih, ikut-ikut aja, kita kan tetap merasa muda ya, enggak apa-apa gitu. Terus kita juga ada nih Prima sekarang tuh program untuk nemenin lepas lelah setelah beraktivitas harian ya rekan Prima semua, ada di Lepas Lelah. Nah, ini bareng Abe setiap Senin dan Rabu jam 9 malam sampai jam 11 malam. Itu kita bakal puterin di situ lagu di sini ya, ini kan aku lagi siaran Lepas Lelah, kita bakal puterin lagu-lagu pop mancanegara juga buat rekan-rekan Prima yang seneng banget lagu-lagu lawas. Nah, kita punya program SJK Sepanjang Jalan Kenangan bareng Kang Arya itu setiap akhir pekan sore hari, itu siang menjelang sore sama jam 1 jam 2 lah ya gitu kan. Dan kita punya apa lagi ya, programnya banyak banget sih Prima. PPN udah, Ventura udah, Ngopi Say udah, Berdendang, Di setiap akhir pekan, di hari Jumat dan Sabtu, jam 9 malam sampai jam 11 malam, kita ada Prima Rock Session yang akan muterin lagu-lagu rock Indonesia dan mancanegara. Timeless, zaman kapanpun. Ya, buat rekan-rekan Prima yang suka lagu-lagu rock, ya pantengin aja bareng AB itu nanti setiap Jumat dan Sabtu jam 9 malam sampai jam 11 malam. Oke, kayaknya udah ada yang masuk. Cuman ini chat ya kayaknya. Coba AB cek dulu nih. Oh, voice note. Voice note. Coba aku. Ini gimana nih berarti? Aku dengerin dulu, ntar aku bacain berarti ya. Berarti sambil nunggu kita lanjut dulu aja. Ya, AB dengerin dulu. Ini lagu berikut ini dari Leto, UNI. Saya tune dulu aja di

Masih bersama Abe di Lepas Lelah pada malam hari ini. Kita udah punya cerita yang masuk di WhatsApp. Ini Abe mau baca ini. Curhatan-curhatannya hari ini tentang apapun ya. Kalau ini kita kedatangan masuknya cerita dari Teteh Laila di Sukabumi.

sedihnya, dia beristri ternyata. Dia gak jujur sama aku sebelumnya. Nyampe sekarang aku belum bisa lupain dia. Menurut AA, apakah aku mundur apa maju? Itu aku yang aku pengen keluhin malam hari ini. Teteh Laila di Sukabumi. Pas banget jamnya ya. Jam overthinking banget nih. Iya. Kalau Teteh Laila ya, kalau menurut ceritanya kegundahan itu emang rasanya gimana ya? Kalau Abe baca, itu ada rasa dikhianatinnya ada, keselnya ada, tapi berharapnya tuh juga ada gitu. Bikin campur aduk gitu kan. Kalau menurut Abema ya Tete ya, ini kan kalau misalnya posisinya dia tuh gak jujur sama Tete dari awal, dan itu kan udah sampai pacaran ya, udah secara, dan ternyata dia tuh gak jujur. Kalau menurut Abe, Teh Laila tuh di sini posisinya harus bisa ngebedain antara kebimbangan maju atau mundur dengan rasa gimana ya, rasa berat untuk melupakan dia. Karena kalau

Teh Kayla, mending sih yang terbaik mundur, karena posisinya kan dia sudah beristri gitu. Udah beristri. Mau bagaimanapun gitu kan alasannya sih, kalau menurut Abi ya, kayak tetap salah gitu ya Teh. Tetap salah aja gitu Teh kalau misalnya Teteh maju gitu. Tapi bukan berarti itu sama masalahnya dengan bisa melupakan dia apa enggak gitu. Jadi kayak kalau misalnya Teteh memilih mundur, kalau Abi sih akan apresiasi ya, karena memang menurut Abi itu yang terbaik gitu. Kalau orangnya itu ternyata udah beristri gitu. Dan mungkin bisa di ya kesel-kesel aja ditumpahin, kenapa gak jujur dari awal gitu kan. Berarti kan masalahnya di pacarnya Teteh ya gitu. Tapi jangan memaksakan untuk langsung bisa ngelupain gitu, karena kalau masalah ngelupain itu kan perasaan dan itu butuh waktu. Walaupun kita sebenarnya pengen banget, misalnya Teteh masih pengen banget dan berharap sama dia, tapi kondisinya kan memang tidak bisa gitu. Kalau misalnya maju malah salah gitu. Ya perlahan-lahan emang harus menanggung sakitnya dalam diam. Mungkin seiring waktu nanti tuh perasaannya bisa berubah gitu, dengan kita menerima kenyataan dan menerima rasa sakit itu tanpa harus memaksa harus selesai saat ini juga gitu. Kalau menurut aku mah gitu Teh. Ya kalau Abe mah mendoakan, berharap semoga bisa melalui badai perasaannya yang lagi dihadapin ya Teh Laila sekarang gitu. Itu ceritanya. Makasih udah cerita gitu Teh Laila. Semoga bisa mengurangi overthinking malam hari ini ya. Udah bahaya banget sih emang jam 10 nih. Apa aja gitu kan. Itu kita lanjut lagi ya buat rekan Rima. Kalau mungkin masih ada juga yang pengen cerita apapun di malam hari ini, boleh banget chat, di chat aja sih kali yang di 0853-2189-9582. Nanti ya gue bacain. Gitu. Yaudah kita lanjut lagu berikutnya ya. Kalau tadi udah Easy On Me dari Adele. Iya Easy On Me ya. Banyak orang stres nih. Banyak orang stres sekarang ya, kita ya lagi pada stres gitu kan, banyak masalah gitu. Easy On Me aja, jangan keras-keras gitu kan ya. Oh. Ya. Ya udah kita lanjut ya ke Maroon 5. She Will Be Loved. Stay tune ya di Lepas Lelah.

Saya bersama Abe ya, kembali lagi di Lepas Lelah. Iya, menemani malamnya rekan Prima semua hari Rabu malam ini. Ya, Abe kembali membuka buat rekan Prima yang mau sharing-sharing cerita apapun. Bisa kirim chat atau telepon di WhatsApp 0853 21 89 9582. Ya, siapa tahu ya, ya mau cerita apapun boleh banget sih.

mungkin Kang Rima ada yang mau masuk lagi. Ya, dia mau mengingatkan kalau kita ada berbagai platform yang bisa dipakai buat dengerin program-programnya Prima. Jadi Prima tuh bisa didengar lewat mana aja sih? Yang pertama bisa lewat radio analog.

0: Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Dari siapa ini, Kang?
1: Ya, ada TikTok Prima.
0: Iya,
1: Kang.
0: Dengan siapa di mana, Kakang?
1: Di Jakarta Barat.
0: Jakarta Barat, Kang Ahmad ya?
1: Iya, iya. Dari Mas Mada itu.
0: Gimana, Kang?
1: Emang boleh jadi gue tinggal orang lain.
0: Ya Kang, mau cerita apa nih malam hari ini?
1: Cerita yang malam yang belakang sedih. Dengan malam yang rasa cewek. Ya pengen tanya ada yang pada nikah.
0: Kang, suaranya kurang kurang jelas, Kang. Halo. Ya kayaknya terputus ya, Sobat Prima. Oke, kita tunggu lagi. Oke, sambil nunggu, kalau belum ada yang masuk lagi, kita putar lagi aja. Lagu berikut ini, kalau ini request nih dari Kang Imam ya. Kang Imam ini ada dari Olivia Rodrigo, Traitor. Oke, stay tune ya di lepas setelah.

overthinking tentang kehidupan. Udah ya. Kayak kita semua tuh atlet overthinking kalau udah jam 10 malam. Tapi bisa banget tiba-tiba abis masuk, I remember-nya muka, terus tuh tiba-tiba aja dari overthinking kehidupan, tahu-tahu langsung nostalgia masa SMA. Kalau rekan Prima, apa sih kalau dengerin lagu ini tuh nostalgia yang langsung kelintas, wah, kenangan yang paling melekat pas masa SMA. Kalau abis sih, apa ya, kalau muterin lagu, dengerin lagu ini, tiba-tiba aja yang paling berkesan banget tuh aku SMA. Masa-masanya mau menjelang perpisahan sekolah, terus rame-rame bikin film dokumenter. Itu kayak momen yang kayak berkesan banget sih. Kalau rekan Prima apa? Boleh banget kalau mau cerita-cerita, tulisin aja di kolom komentar di TikTok di Prima 958 FM Indramayu, di live TikToknya. Gitu. Nanti bisa banget Abi bacain. Atau mungkin masih ada yang mau cerita-cerita lagi, apapun bisa juga chat aja di WhatsApp 0853 2189 9582. Dan sambil kita nunggu, kita puterin lagu berikutnya aja. Abis ini ada Westlife, My Love. So stay tune terus di Lepas Telah.

udah mau tidur gitu kan. Aduh, malah keputer My Love nya Westlife. Tiba-tiba banget jadi keinget ya, cinta monyetnya, cinta-cinta monyet waktu zaman SMA. Aduh, kabar dia gimana ya sekarang? It's udah. Jadi kayak mending istirahat aja sih kita. Yaudah. Kita lanjut aja ke lagu berikutnya. Ini dari Nicki, Too Much of a Good Thing. Yuk, dilupain.

Untuk rekan Prima yang saat ini mungkin lagi punya atau lagi ngalamin masalah yang berat, tetap percaya ya, seiring waktu masalah itu akan jadi kecil dengan sendirinya. Sambil nemenin waktu malam istirahat kamu, kita akan lanjut lagi puterin lagu-lagu pop mancanegara sampai jam 11 nanti malam. Kalau lagu berikut, lagu barusan itu ada Malibu Nights dari Lani. Kalau yang berikut ini dari Ava Max, My Oh My. Stay tune ya, dilepas lelah.

bisa apa ya, ngerasin koneksi yang segitu dalamnya. Mungkin Rana Prima ada yang ngalamin gitu kan sama pasangannya. Ini kayak cocok banget, terus kayak koneksinya itu mendalam banget. Kayak itu apa ya, jadi agak-agak posesif gimana ya, friends. Kayak lagu yang kita dengerin barusan, Birds of Feather dari Billie Eilish. Ya, rasanya emang something different sih. Dan dari berbagai kemungkinan,

Kita lanjut aja ya ke lagu berikutnya. Ini kalau ini kali ini ada dari SZA, itu dengan Nobody Gets Me. Jadi stay tune terus aja di Lepas Telah.

Ya, ya udahlah ya. Kalaupun emang nggak ada, kita ngerasa nggak ada orang yang bisa mahamin kita, ya udah ya, nggak apa-apa. Memang mungkin nggak semuanya harus kita bisa menuntut orang buat mahamin kita.

Apapun yang udah kita laluin hari ini, kita sama-sama syukurin ya. Kita udah selangkah bikin hari baru sampai di hari ini. Dan rasa syukur itu kita simpan untuk kita bawa tidur nanti, mimpi indah untuk besok kita bikin hari baru lagi. Gitu. Masih bersama Abe di Lupa Setelah, nemenin Rabu malamnya rekan prima semua. Barusan udah kita dengar The Man Who

Udah banyak banget ya ceritanya hari ini dari tadi rekan Prima. Iya, yang di live TikTok, yang udah masuk ke chatnya WhatsApp, macam-macam ceritanya, berbagai cerita pada malam hari ini. Ya semoga dengan cerita kesini dari rekan Prima tadi udah yepingnya udah cuap-cuap semua sekeluh kesah, bisa meringankan beban overthinking malam hari ini. Dan lagu barusan tuh The Bond dari Pamungkas, sayangnya menandai bahwa kita udah di penghujung program Lepas Lelah. So, jadi kita kayaknya harus akhir malam hari ini. Tapi, ya Abi ngingetin bahwa kita bisa ketemu lagi Lepas Lelah itu di setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 malam sampai jam 11 malam. So, catat aja. Ya, siapa tahu pas itu kan Senin dan Rabu kamu gimana, ada cerita apa, pengen cerita-cerita. Ya, bisa bareng Abi di Lepas Lelah. Oh, dan kita bakal banyak juga bisa ngerespon satu sama lain cerita-cerita kayak tadi ya, itu kan udah masuk cerita-ceritanya gitu. Jadi kita ketemu lagi besok, minggu besok di hari Senin, jam yang sama, jam 9 sampai jam 11 malam. So, Abi ucapin terima kasih yang udah join dari tadi di radio, lewat dengerin lewat analog, lewat di kendaraan, yang lewat dengerin lewat web streaming di primafmindromedia.com, lewat aplikasi Noise, yang lewat Radio Garden, dan yang pasti yang join di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Thank you, dan semoga terhibur ya, terhibur malam hari ini. Oke, AB tuh dititip ini, kalau program lain itu penyiarnya gitu tuh goalsnya harus bisa menemani sambil biar makin semangat. Kalau khusus Lepas Lelah nih, Abi dititipinnya sama Pak Direktur Prima itu beda sendiri gitu. Targetnya tuh gimana biar kan Prima itu bisa tiduran dengerin Lepas Lelah. So, kalau yang udah ada ketiduran dari tadi, selamat mimpi indah ya. Semoga besok bangunnya udah seger lagi deh gitu. Ya udah, kalau gitu Abi pamit undur diri, kita ketemu lagi minggu depan. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Oke. Dan lagu penutup ini request dari Naisa, Talking to the Moon, Bruno Mars. So guys, thank you. See you. Assalamualaikum. Merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

terus di acara ngopi-ngopi soy. Ngopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut. Harus lanjut dong ya, karena kita memang benar-benar sehat. Jadi kalau ada di antara rekan Prima Wong Reang Sakabeane yang pada hari ini kurang sehat akibat cuaca yang dingin, kalau kata Mama Inda bediding ya. Jadi kalau pagi tuh dingin banget, kalau siang panas banget ya. Dan ini

0: Lewatin rumah nih Mas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak

0: masak ya, sedang menggoreng ikan itu, ikannya gak boleh berhadapan. Kan biasanya kalau goreng ikan, kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan. Gak boleh. Tahu gak kenapa alasannya?
1: Gak boleh berhadapan. Jadi harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya betul, harus begitu.
1: Oh, gak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan, dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, nemas. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal hijau.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun, rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut boiling frog syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih, Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih Pak Daim,
2: belum waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya, rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.

Ngopi-ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut. Oke, bareng penyiar tembak nih. Nih Mas, hadir untuk temani rekan Prima semuanya di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026. Di acara Ngopi-ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan Nimas akan setia menjadi teman baik rekan Prima Wong Reang sakabehane hingga pukul 10 pagi nanti. Akan ada berbagai macam informasi-informasi menarik nih ya buat rekan Prima semuanya. So, jangan kemana-mana, tetap di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 se-Indramayu Barat ya.